0: nggak mesti harus lama-lama, jangan payah-payah kan begitu. Mas Boy, tunggu Mas Boy.
1: Ini gadis cantik-cantik.
0: Ini versi live-nya dia nih, kita coba dulu untuk lagu ini. Yang versi biasa juga ada, cuma berapa menit ya? Berapa menit nih? Tapi kalau yang versi-versi live-nya dia ngobrol-ngobrolnya sedikit, agak sedikit lama sih kita dengarkan lagu tersebut. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dan seperti itulah untuk siang hari ini pendengar RRI Takengon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sulit sebenarnya untuk mendapatkan lagu yang dipilihkan sama Bang Mus nanti ya, tapi saya harus terus untuk menantikan yang telepon dan juga baca pesan singkat. Ini saha euy namanya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu darinya Ikke Nurjanah Merpati Putih. Itu tadi namanya siapa? Siapa tahu bisa dua kali untuk kirimin pesan singkat. Bolehlah untuk bapak ini atau abang kita yang Ikke Nurjananya akan bisa dihadirkan, bisa tunggu, bisa sabaran. Setelah ini lagunya Bang Mus, Bang Mus ya, nunggu-nunggu sedikit lah, sabar-sabar aja. Ini ujian. Biasanya orang yang ikut ujian naik kelas kok. Mudah-mudahan lagunya dapat. Rani Auliza.

RRI Takengon, kita teruskan kebersamaan ini masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan antara ini nih Bang Mus, antara nunggu, antara memang disengaja biar gak jauh-jauh dari RRI Takengon.

Kengon untuk lagu-lagu yang sudah kita dengarkan sampai mendayu-mendayu begitu. Tadinya yang mendayu-mendayu Bang Mus ngerasa senang dan terhibur. Itu yang kita harapkan pendengar RRI Takengon akan terus bersama kita sepanjang waktu. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: pendengar RRI Takengon, ada yang bareng dengan kita lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul, dangdut adalah kita di
1: dengan
0: siang
1: ini.
0: Oh, pasti dari jauh sekali gerangan. Ya, begitulah kita menemani pendengar terus ini. Apa kabar, Bang?
1: Kabar sehat, sehat. Alhamdulillah ini sesuai dengan keadaan.
0: Iya.
1: Cuaca pun mendung-mendung manja kan. Kalau kegiatan sih alhamdulillah berjalan dengan sempurna.
0: Itu bukannya nama produk Sampurna?
1: Gimana?
0: Itu bukannya nama produk Sampurna?
1: Iya, tapi begini. Sebelum nama produk itu lahir, kita sudah manusia ini sudah pernah mengucapkan hal-hal yang demikian juga.
0: Oke lah, Bang. Pantai Carita lagi?
1: Enggak lah.
0: Enggak selalu
1: kenapa,
0: harus.
1: Kenapa harus ini?
0: Enggak.
1: Dengan masa lalu, dengan kisah lagu tersebut.
0: Enggak, kali lagi di pantai aja, lagi di laut aja gitu kan. Di pantai lah untuk panas-panas begini.
1: Tapi kemarin saya itulah terbayang akan keindahan alam, akan keberuntungan laut kan.
0: Ombaknya itu ya, suara debur ombaknya itu ya.
1: Keduaan semasa dulu, berjalan dengan indah di pantai itu.
0: Ya, debur ombaknya
1: kemudian,
0: itu tadi.
1: Akan gelombang cemburu melihat kita kan. Itu.
0: Memanglah, itu gak akan
1: tapi
0: bisa digambarkan.
1: Tapi barangkali masa, makanya saya bilang mungkin punya kenangan dengan hal itu kan. Karena juga kenangan tempo dulu, serupa tapi tak sama mungkin.
0: Ya memang kadang-kadang serupa tapi tak sama begitu kan. Mungkin lautnya di mana, tapi tetap laut namanya kan begitu Bang. Ada pantai, pantainya di mana gitu. Ayolah Bang, jangan kita ulang lagi masa itu, mungkin ke masa sekarang aja gitu.
1: Ke masa sekarang aja ya. Iya. Tapi tak salahnya juga kita menoleh ke belakang sejenak mengingat masa lalu kan.
0: Iya, betul. Jadi kalau masa sekarang seperti apa gambarannya, Bang?
1: Gimana?
0: Kalau masa sekarang bagaimana gambarannya?
1: Kalau masa sekarang kayaknya semua orang merindukan dengan hal yang satu ini, saya rasa.
0: Apa tuh?
1: Ku nanti kau di pintu surga.
0: Di pintu surga, ya.
1: Ku nanti di pintu surga. Saya rasa kan semua orang merindukan itu ya.
0: Iya, pasti.
1: Saya rasa itu sebuah masa yang tak pernah habisnya. Sudah kiamat, ya kan?
0: Yang baru-baru kita dengerin barusan dari yang dipilihkan sama Bang Mus tadinya juga rada-rada seperti itu lagunya ketika ada yang kehilangan begitu.
1: Bang Mus apa lagu pilihnya tadi?
0: Lagu yang dipilihkan sama Bang Mus tadinya dari Cut Rani, Sungguh Berat judulnya.
1: Oh, Sungguh Berat. Tapi mudah-mudahan ada ringannya. Ya kan?
0: Iya.
1: Selalu. Okay. Nah, jangan berat-berat Bang Mus nanti.
0: Pokoknya dengan doa
1: nanti
0: aja semuanya.
1: Lagi, ketinggalan lagi nanti sawan anggur lagi karena keberatan nggak yang dibawa kan.
0: Anggur merah juga gitu kan, Bang?
1: Kurdiatan enggak sanggup membawa karena cukup berat katanya. Gitu.
0: Secawan anggur sama anggur merah.
1: Iya.
0: Itu kan lagu kan, nyambung aja yang dua nih.
1: Mudah-mudahan pendapat teman-teman juga tentang dengan lagu ini nanti di surga ya.
0: Oke, siap.
1: Dari kita itu.
0: Oke, boleh.
1: Kita coba. Tante Ana lagi tugas, Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Yati, Bang Mus, kemudian Bang Pajeri, Bang Budi, Bang Sidro, Bunda Ana, Mbak Selvi, Kak Ambong, Mbak Pita, Om Yasin, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, Bang Mamat, Bang Yuan, Kak Afifa, kemudian juga buat Nadia, buat Fitri di Galiatu juga yang ada di Bekasi, juga yang ada di Pairejo,
0: kita
1: Nadia, Kak Tukinawati, Caca, Tara, Namuna, Anima.
0: Di manakah mereka di hari Minggu ini?
1: Di manakah mereka itu? Kabar mereka pun tak pernah sampai lagi.
0: Mungkin lagi di kebun tuh,
1: lagi di kebun. Apakah lagi masih kopi? Dalam bulan musim durian yang di sana sekarang.
0: Masih kopi juga.
1: Masih kopi juga.
0: Masih kopi juga sih. Masih buah-buah akhir itu juga masih sampai sekarung.
1: Buat taninya juga. Tapi mudah-mudahan mereka yang kita sebut ini lagi dengar, Mas Nawa juga, Pak Halik juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang apa? Warni juga.
0: Di Bergang juga. Nama kampungnya. Oke, okay. Di Bergang namanya Pak Warni sama Bu Warni.
1: Dia di mana tinggalnya?
0: Aceh Tengah apa Bandar Meriah tuh ya? Masih Aceh Tengah kayaknya.
1: Oh, di Aceh Tengah.
0: Dekat.
1: Bang Warni dengar ini, Pak Warni ini dengar. Kalau di Aceh Selatan, Bang, di Mekik, mudah-mudahan Pak Warni dengar nanti kasih alamatnya di mana. Kan dia orang Aceh Selatan itu
0: di
1: katanya.
0: Di Mekik gitu ya, Bang ya. Oke, siap nanti mudah-mudahan. Karena Kak Selvi dekat-dekat sekampung itu, kampung-kampung sebelah.
1: Kak Amoy juga. Kemudian ini aja lah dari A sampai Z nanti.
0: Okay.
1: Lama-lama enggak sempat pula terputar lagunya kan.
0: Semua hampir lagunya sudah hampir semua kita penuhi kok.
1: Ya, tapi ada kan?
0: Ada. Nah,
1: ya. Yang satu ini semua merindukan, saya yakin itu.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Nanti di surga ya.
0: Amin, mudah-mudahan ya Bang.
1: Tapi yang nanti juga harus masuk surga, jangan pula yang nanti.
0: Nantiin aja.
1: Kalau yang nanti masuk neraka ya, kalau nanti masuk surga ya nggak jumpa-jumpa dong.
0: Oke, iya.
1: Kan hakikinya sama, hakikatnya sama ya.
0: Ya.
1: Nah, yang dinanti masuk surga. Yang menanti juga masuk surga.
0: Oke okay, gitu. Bang, siap bang.
1: Oke, okay, amin. Semoga
0: kita
1: dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dalam keadaan sehat tanpa
0: apapun. Begitu juga untuk Bang Herman dan semua.
1: Hari ini adalah hari yang terbaik untuk hari esok.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Terima kasih.
0: Yuk, terima kasih Bang. Pendengar RRI, Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi arah mana tadi nggak disebutin, tapi pokoknya ke Nurjanah lah, Merpati Putih. Boh, wassalam. Wassalam kata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak pakai musik untuk siang hari ini, langsung saja pendengar RRI Takengon ke lagu yang berikutnya. Ntar kalau pendengarnya masih ingin telepon, nah kalau begitu pakai musik biar nanti nggak kosong sekali untuk ketika kita sedang senang-senangnya untuk ngobrol dan banyak lagi nih untuk waktu ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi untuk siang hari ini.
1: Iya.
0: Ayo kita dengar lagu yang mana kira-kira siang ini?
1: Siang ini itu yang namanya Bang Herman tadi ya?
0: Iya, iya.
1: Dari Aceh Selatan.
0: Betul, betul.
1: Oh, sebentar. Sebentar saya mau sapa dia ntar ya. Assalamualaikum Bang Herman, Mbak Akaba, Dima kini.
0: Nyambung lagi
1: Bang. Apa kajo kini, Dima sampai kini. Tolong kalau apa namanya, kalau memang kakengon, singgah-singgah lah sampai kami ya.
0: Oke. Jadi,
1: itu aja sementara. Jadi nanti kan kalau seandainya Bang Hermannya nanti menyapa-nyapa lagi, bilang aja nanti kalau memang apa nanti dia suruh aja ke Bergang gitu.
0: Pokoknya Takengon ke Bergang, Takengon dulu baru ke Bergang ya, Pak Muna ya.
1: Pak Warni.
0: Pak Warni, oke, benar. Siap. Jadi agak-agak sedikit beda logatnya begitu ya, Pak Warni ya. Oke, siap. Jadi kalau apa nih, Ba'a itu apa gitu kan?
1: Ya.
0: Kalau di sana manggilnya Uda juga atau bagaimana, Pak?
1: Enggak, kalau memang kalau itu dia abang tetap abang.
0: Oh,
1: juga
0: tetap abang.
1: Kalau abang itu logatnya itu dari orang Padang. Kalau badak Padang itu sama orang kami beda ya.
0: Agak sedikit beda aja begitu ya, Pak.
1: Di mana banyak.
0: Oke, di mana bedanya tuh, Pak?
1: Kan karena itu tadi kalau orang Padang itu kalau bilang ikan tetap ikan. Tapi kalau bahasa kami itu kalau ikan itu lauk.
0: Lauk.
1: Lauk dia.
0: Oke lah. Oke, siap. Senang sekali Pak Warni juga hadir untuk siang hari ini untuk lagu-lagunya. Atau kita satukan aja lagunya seperti yang dipilihkan sama Bang Herman.
1: Betul. Nantikan di pintu surga. Kalau kali ini satukan aja sama lagunya Bang Herman. Karena Bang Herman itu nampaknya kangen juga sama saya tuntasan, entah nggak tahu lah entah kayak mana ya kan.
0: Pokoknya antara Mekik sama Bergang lah ya, agak jauh memang.
1: Oke, siap. Kalau saya itu di Labuhan Haji. Kalau saya di Labuhan Haji ya, kalau dia di Mekik ya.
0: Oke, betul. Siap. Ya,
1: enggak beda jauh itu.
0: Nanti kalau saya ke Aceh Selatan, Labuhan Haji dulu kan, Pak?
1: Iya.
0: Labuhan Haji dulu baru kita ke Mekik gitu kan?
1: Iya.
0: Siap. Boleh Pak, Bana. Boleh. Iya Pak.
1: Kirimin salam kuniti ke Nanu, ke Mbak Selvi.
0: Isi deh, serap prolog kena ya Pak.
1: Arah itangak we.
0: Oh itangak.
1: Itangak we tengah nitung sen ya kak.
0: Ana ni gerali Kemiri tengah deli Pak.
1: Oh Kemiri tengah deli, Pinang tengah arah. Putih Lampung sih hebat ya.
0: Oh ni saya luar biasa. Memang toyo ni batang ni dorin apa luar biasa bersih. Jadi ger payah kita merai dorin si metua. Siapa?
1: Pokoknya salam ke Mbak Selvi.
0: Iya.
1: Hari Celalaha gitu.
0: Bang Sultan hari Celalaha.
1: Oh, Sultan pernah nyenggol juga nampaknya. Iya. Tapi aku juga pernah nyenggol ini. Iya. Mudah-mudahan
0: siapa?
1: Bang Sultan selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Sehat kita bawa ini.
1: Termasuk Mbak Ana juga ya.
0: Sehat Pak, insyaallah kita bawa ini sehat Pak. Salam ke keluarga Pak, sehat bentuk.
1: Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, penyambung silaturahmi sudah tersambung dari Labuan Haji ke Mekik, dan singgah kita sedikit ke Bergang. Ada saudara, ada tempat singgah.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di manapun Anda berada, mengucapkan banyak-banyak terima kasih pendengar karena kita menghantarkan untaian lagu-lagu dangdut yang tadinya didengarkan sama semua pendengar di manapun Anda berada. Lagu-lagu Anda hampir kesemuanya kita hadirkan, kita tempatkan. Abah yang tengah beristirahat tadi. Saya sengaja selalu kalau sudah Abah yang pilihkan lagu sesuai sama umur-umur kita.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

kita kengong. Ada masanya harus jeda sejenak. Ada masanya kita beralih ke yang berikutnya. Dan terima kasih untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini di 14 Juni 2026. Ada Bang Budi yang akan menemani pendengar hingga nanti. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dangdutnya juga akan beralih ke rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Kita bisa jumpa besok lagi. Pendengar di mana saja Anda berada, cuma perpisahan sementara. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Via Valen, Juragan Empang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi di sini pendengar. Yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti program ketahanan pangan di sore hari ini. Dan terlebih dahulu kita ikuti lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ribuan masyarakat memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapores Aceh Tengah mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Nafas Kota Minggu pagi tadi 14 Juni 2026. Acara tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta dalam rangka menyambut HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari guel, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan senam jantung sehat yang diikuti secara massal oleh para peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa satu unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasana, warga kecamatan Bebesen. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program ketahanan pangan, program Presiden ya. Presiden Prabowo dorong kemandirian pangan nasional dan cadangan beras tembus sebanyak 5,3 juta ton ya. Nah baik pendengar, kesempatan kali ini ada salah satu kabar yang menggembirakan juga karena meningkatnya cadangan beras pemerintah yang disebut juga telah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Nah, angka ini menjadi indikator penting bahwa Indonesia terus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan juga dinamika ekonomi global. Nah, kalau kita berbicara ketahanan pangan, sebetulnya ketahanan pangan ini apa sih? Kenapa cadangan beras menjadi sangat penting dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat, petani, juga serta daerah-daerah penghasil pangan? Nah, kalau kita berbicara ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat, baik dari segi jumlah, kualitas, keamanan, maupun keterjangkauan harga ya.

menjamin ketersediaan pangan saat bencana ataupun krisis ya. Nah, kalau berbicara tantangan ketahanan pangan terkait di Indonesia saat ini, jadi terkait dengan tantangan yang dihadapi saat ini yaitu perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi, dan juga pertumbuhan jumlah penduduk ya. Jadi karena itu perlu diperlukan kebijakan yang kuat dan juga berkelanjutan supaya ketahanan pangan ini bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama begitu. Nah, selanjutnya terkait dengan program pemerintah menuju swasembada pangan, pendengar, jadi fokus pemerintah saat ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian, modernisasi pertanian, penyediaan pupuk, perbaikan irigasi, penguatan peran Bulog juga, pengembangan lumbung pangan juga ya. Terkait dengan modernisasi pertanian juga saat ini pemerintah terkait khususnya pertanian saat ini mulai menggunakan banyak peralatan canggih yaitu traktor modern, mesin panen, drone pertanian, juga teknologi irigasi pintar gitu ya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan juga dukungan dari pemerintah terkhususnya untuk para petani yaitu memberikan bantuan benih unggul, subsidi pupuk, kredit usaha rakyat terkait dengan sektor pertanian, pelatihan dan juga pendampingan ya. Jadi kalau berbicara ketahanan pangan ini erat kaitannya dengan petani karena petani menjadi ujung tombak keberhasilan ketahanan pangan nasional.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Iya, baik pendengar, kembali lagi di kita di program Ketahanan Pangan di sore hari ini ya. Informasi dari Mensesnek juga terkait dengan cadangan beras nasional ini tembus sebanyak 5,3 juta ton ya. Jadi sebetulnya apa arti cadangan beras sebanyak 5,3 juta ton tersebut? Jadi cadangan beras pemerintah berfungsi sebagai penyangga saat terjadi kekurangan pasokan, stabilitas harga di pasaran, dan juga bantuan saat bencana, antisipasi juga terkait dengan gagal panen ya. Dengan cadangan yang besar, pemerintah juga memiliki ruang yang lebih kuat dalam menjaga kestabilan pangan nasional. Jadi dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, harga beras stabil, ketersediaan beras juga lebih terjamin, mengurangi resiko gejolak pasar dan juga menjaga daya beli masyarakat ya. Sementara dampak positif bagi petani juga serapan gabah meningkat, harga gabah juga lebih terjaga dan produksi pertanian jadi semakin bergairah dan meningkat lagi ke depannya. Nah, jika kita berbicara daerah terkhususnya Aceh, nah ya, terkait dengan ketahanan pangan, jadi Aceh memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil pangan, pendengar ya. Jadi komoditas unggulan di Aceh sendiri antara lain berbagai macam ya, salah satunya ada padi, jagung, kopi gayo ya, hortikultura, sayur mayur dan juga masih banyak gitu yang lainnya ya. Sementara untuk di Aceh Tengah sendiri, Aceh Tengah nggak cuma dikenal sebagai daerah kopi, tetapi juga memiliki potensi hortikultura tadi ya, sayur mayur, peternakan juga, dan juga perikanan di air tawar gitu. Jadi dengan pengelolaan yang baik, daerah juga dapat menjadi salah satu penopang ketahanan pangan regional. Nah, jadi terkait dengan peran generasi muda tentunya juga sangat penting sekali ya untuk ketahanan pangan. Jadi saat ini semakin banyak anak muda yang mulai tertarik pada sektor pertanian modern ya. Jadi secara tidak langsung mereka juga memanfaatkan teknologi media sosial yang ada sekarang, teknologi digital, pemasaran online dan juga inovasi-inovasi pertanian yang lain ya. Jadi generasi muda juga menjadi harapan masa depan terkait dengan sektor pangan di Indonesia, terkhususnya tadi ketahanan pangan begitu ya. Nah, sebagai penutup juga pendengar, jadi jika kita berbicara ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama ya. Jadi dengan mendukung petani lokal, mengurangi pemborosan makanan dan juga memanfaatkan potensi daerah secara optimal, jadi kita juga turut berkontribusi menjaga kedaulatan pangan bangsa ya. Nah, terkait dengan peningkatan cadangan beras nasional juga menjadi sinyal positif bahwa Indonesia juga terus bergerak menuju kemandirian pangan. Namun keberhasilan tersebut juga harus tetap dijaga melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat ya. Nah, kita cukupkan untuk program ketahanan pangan. Jadi program Presiden Prabowo dorong kemandirian pangan nasional dan cadangan beras tembus sebanyak 5,3 juta ton ya. Kita berjumpa kembali di program ketahanan pangan di edisi selanjutnya pendengar. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon 93 FM di sore hari ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Apa denganmu? Ada apa denganmu ya dari Peter Pan. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita masih di Pro 1 RRI Takengon tentunya dengan rangkaian informasi-informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Selamat sore semuanya, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga di hari Minggu sore ini di tanggal 14 Juni 2026. Kalau udah hari Minggu kayak gini kan pasti pada ngeluh nih. Kalau udah hari Minggu kayak gini, ya besok udah Senin lagi, besok udah hari Senin lagi, udah kerja lagi, udah ini lagi, udah itu lagi, ya pokoknya ada aja lah ya. Kalau udah hari Minggu tuh, wah besok udah hari Senin lagi, kerja lagi ya. Tapi kalau udah pas di hari Jumat, yeay besok libur hari Sabtu Minggu ya. Memang begitulah ya, dinamika lika-liku kehidupan. Selamat sore semuanya, tetap terus stay tune bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruamata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

والله لا يحب الظالمين.

الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."

0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar, untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan rangkaian informasi-informasi yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu benar.
4: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
5: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
6: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
5: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
6: Ih, lebay kali, mana mungkin?
5: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
6: Oh gitu, baru tahu aku.

93 FM Pro 1 RI Takengon. Selamat sore pendengar semuanya. Bertepatan di hari ini di tanggal 14 Juni pendengar, ini diperingati sebagai hari donor darah sedunia ya. Peringatan ini rutin diperingati setiap tahunnya di tanggal 14 Juni di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Nah, dikutip dari laman World Health Organization atau WHO, Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day merupakan kampanye kesehatan global ya. Kegiatan ini diinisiasi oleh WHO bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pada 2004 lalu. Tujuan utama dari peringatan tersebut adalah mendorong masyarakat menjadi pendonor darah sukarela. Selain itu, peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Kenapa di tanggal 14 yang dipilih? Jadi tanggal 14 Juni ini dipilih bukan tanpa alasan pendengar ya. Hari tersebut juga bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, seorang ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam dunia kedokteran modern. Sistem golongan darah ABO hingga kini menjadi dasar utama dalam prosedur transfusi darah di seluruh dunia. Setahun setelah kampanye pertama digelar, tepatnya pada 2005, World Heart Assembly menetapkan 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tahun. Nah, sejak saat itu berbagai negara rutin menggelar kampanye donor darah dan juga edukasi kesehatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok darah yang aman dan cukup bagi masyarakat. Setiap tahun peringatan Hari Donor Darah Sedunia juga mengusung tema yang berbeda-beda. Tema tersebut disesuaikan dengan tantangan dan juga kebutuhan pelayanan darah di berbagai negara. Pada 2026 ini tema yang diangkat adalah One Drop of Humanity Give Blood Save Life atau Setetes Kemanusiaan Donorkan Darah Selamatkan Nyawa. Tema ini menekankan bahwa satu kantong darah dapat memberikan harapan hidup bagi banyak pasien. Nah, melalui peringatan ini masyarakat juga diajak untuk memahami bahwa donor darah bukan sekedar tindakan medis. Donor darah juga merupakan bentuk solidaritas dan juga kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Ketersediaan darah masih menjadi tantangan di berbagai wilayah di dunia, pendengar. Karena itu, organisasi kesehatan juga terus mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah secara rutin dan juga sukarela. Hari Donor Darah Sedunia menjadi pengingat bahwa setetes darah yang didonorkan dapat memberi kesempatan hidup bagi orang lain. Semangat kemanusiaan itulah yang terus diangkat dalam peringatan setiap tahunnya di tanggal 14 Juni.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

103 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. 52 menit sudah lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat di sore hari ini. Lumayan cerah lah ya sore hari ini. Sambil menikmati suasana sore, duduk-duduk kumpul-kumpul sama keluarga atau mungkin lagi jalan-jalan di, karena di hari Minggu ini, Minggu sore ya, di tanggal 14 Juni 2026 puas-puasin kumpul-kumpul sama keluarga. Besok sudah masuk kerja lagi, sudah sekolah lagi ya. Jadi tetap semangat pendengar semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti seperti biasa pada pukul 17 kita ikuti Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini.
1: Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muamar bersama presenter Skor Wheel Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Informasi lainnya, potensi wilayah daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kota yang berlangsung di Balai Mesraya Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam acara pengukuhan ini turut hadir sejumlah kader seperti Pasha Ungu, Uya Kuya, Eko Patrio, dan panggung hiburan yang diberiakan oleh artis nasional Lesti Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pentingnya konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi PAN di Aceh untuk mendongkrak suara pada pemilu 2029 mendatang. Ia mendorong seluruh kader agar bekerja lebih maksimal guna meningkatkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu mendatang apabila seluruh kader partai bergerak secara solid hingga ke tingkat akar rumput. Selain fokus pada penguatan partai, Zulhas juga mengingatkan kader PAN agar terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Ia menilai kepercayaan publik tidak dibangun hanya saat momentum pemilu, melainkan melalui kerja-kerja sosial dan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPW PAN Aceh Nazaruddin Degam menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dan memperbesar basis dukungan partai di Aceh. Menurutnya, kepengurusan PAN Aceh saat ini diisi banyak wajah baru yang didominasi generasi muda. Kondisi tersebut diyakini menjadi energi baru bagi partai untuk meningkatkan kinerja politik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Anggota DPR RI asal Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PAN Aceh. Ia menilai partainya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik daerah, termasuk pernah menempatkan kader pada posisi strategis di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat semarakkan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Laporan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaro yang menjadi titik start sekaligus finish pawai.
3: Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Ingin Jaya.
2: Adapun pawai akan diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis taklim, pelajar hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki dimulai dari kawasan Masjid Jami Lambaro MPP, melintasi Bundaran Lambaro, kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Wali Nanggro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaro atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blambintang, Aceh Besar. Kembali laporan reporter RRI Munzir Budiana.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Degam serta Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia Ninis Kesuma Adriani dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
5: Aman,
4: pupuk aman.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Uma meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah bersyarahan Islam. Haji Uma juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
6: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun wilayatul isbah untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
5: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Uma, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam di wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirian juga menyesalkan beredarnya video mesum ini, nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar.
7: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
8: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
7: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lenge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Irham Syah.
9: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cor Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah kabut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
10: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
9: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena risiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.

0: Tanah Tungku Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kecik beserta aparatur Kampung Kedai Arun dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan antusiasme masyarakat pada pelaksanaan kali ini cukup tinggi kerana tidak hanya diikuti kalangan orang tua dan pemuda, tetapi juga kaum ibu yang turut hadir mengikuti tausiah keagamaan. Sementara itu, Ketua PCNU Aceh Barat Dr. Khairul Azhar mengatakan kegiatan BNU Warung Kopi menjadi sarana untuk merawat tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan.
1: BNU kali ini sama seperti BNU yang telah berlalu selama ini, selama 12 edisi. Untuk edisi ke-13 ini, ya, masyarakat ke-16 memohon kita untuk dilaksanakannya di Kedai Arun ini, Kecamatan ke-16 ini, Kelumbu. Jadi tentunya kita buka tema pada edisi ini terkait dengan bulan Muharram tahun baru Islam.
0: Dalam tausiahnya, Ketua PWNU Aceh Tunku Haji Faisal Ali menilai kajian keagamaan melalui BNU Warung Kopi merupakan sebuah inovasi yang mampu mendekatkan ulama dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah menimba ilmu agama, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
2: Program yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Barat, untuk warung kopi, nah itu sesuatu yang cukup bagus dan tentunya hal-hal yang bagus seperti ini harus terus dikembangkan.
0: Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Bener Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bener Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi dalam rangka Hari Bayangkara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan 6 jantung sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen.
6: Kira-kira semalam apa mimpinya? Kita mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh, belum.

0: yang memiliki suami, ini adalah transportasi untuk mencari
1: ibadah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanah Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, wajib halal 2026 kian dekat, pelaku usaha di Sabang diimbau segera mengurus sertifikat. Berikut laporan Diah Novitaria.
1: Beban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal jumlah pengajuan terus meningkat dan waktu pemberlakuan aturan tersebut semakin dekat. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Sabang Dalia Kuratu Aini menyebut kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pendampingan dan edukasi terus dilakukan untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan saat ketentuan tersebut resmi diterapkan pada Oktober 2026 mendatang.
2: Menurut saya, tren dari pelaku usaha di sini tuh sangat positif ya, dan tahun ini meningkat banyak yang memiliki sertifikat halal. Berhubung ada juga pelaku pendamping proses produk halal yang lagi aktif untuk mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikat halalnya gitu. Ada sebagian pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada juga yang sedang dalam proses pembuatan, ada juga yang belum. Jadi
1: dalam pelaksanaannya, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menganggap pengurusan sertifikat halal memerlukan biaya besar. Namun demikian, pemerintah saat ini menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema Sehati yang dapat dimanfaatkan selama kuota masih tersedia. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha cukup menyiapkan kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB. Apabila belum memiliki NIB, proses pengurusannya juga dapat dibantu oleh pendamping produk halal. Sehingga saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada Oktober 2026, seluruh produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPJPH berharap seluruh pelaku usaha di Kota Sabang dapat segera memanfaatkan fasilitas pendampingan serta program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan. Dengan demikian, seluruh produk diharapkan telah memiliki sertifikat halal serta kewajiban ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 mendatang. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita beranjak ke Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulu Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulu Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
4: Saya sengaja berkunjung nih ke standar sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma 50% ya?
5: 59.
4: Ya, 50% lah. Ini dan besok saya insya Allah kena kata ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya masalahnya apa. Ya. Menyatakan suplai material, memang harus diakui bahwa Subulu Salam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan untuk misalnya transport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun ke sini cukup susah. Saya aja lewat jarak manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah apalagi besi baja yang berat.
3: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulu Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Blodori ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Iya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.
1: Mantah nyetro mantah.
2: Kuhi ken bang.
1: Tak ke kaihu.
2: Jago ke mesin mea bang.
1: Yuh gajah pe matiwin gajah.
2: Kuhi me tes ke meku gajah, gajah pe gara.
1: Yuh hati coba lewin.

0: abang ka? Tanduk ngajuan ke bang?
1: Yo, oyan tiwin. Pengatna kamu kaya kati mudan pora kamu pe.
0: Kampe menten.
2: Huhuy.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ya, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis. Keberhasilan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Nah, karena itu Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan, dan penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. Badan Gizi Nasional BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Program makan bergizi gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat, dan karena itu setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Setiap SPPG juga wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah, di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Pemerintah juga telah menerbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala BPLH nomor 2760 tahun 2026. Aturan itu mengatur baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik pada SPPG. Nah, seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan limbah yang memadai menjadi semakin mendesak. Aktivitas pengelolaan makanan, pencucian bahan baku, peralatan dapur, hingga sanitasi menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Sementara itu, praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, menjelaskan limbah cair dari aktivitas dapur umumnya mengandung bahan organik, termasuk juga padatan tur suspensi, amonia, deterjen, minyak, serta lemak yang harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Pengelolaan air limbah yang baik tidak hanya mencegah pencemaran sungai dan juga menjaga kualitas sumber daya air, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat sekitar. Kementerian Lingkungan Hidup menilai pengelolaan limbah yang optimal juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Baik mendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar di media sosial Facebook ya, yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor dan hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait fakta tersebut, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Nah, ini dilansir dari berbagai media, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Korporat Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert N.V. Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait dengan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert juga memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Dan juga selain itu Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Nah, jadi kesimpulannya terkait dengan informasi yang beredar tersebut, pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi hanya Rp50.000 per transaksi adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Iya, memang dunia udah segitu canggihnya ya. Media sosial di mana-mana, Facebook, Instagram ya. Yang udah punya istri ngakunya duda ya, yang udah punya suami ngakunya janda ya. Sebetulnya enggak masalah kalau teknologi canggih itu, yang penting asal dimanfaatkan dengan baik dan jangan disalahgunakan ya. Seperti tadi yang disebutkan di lagu ini, pelakor di mana-mana ya. Gara-gara media sosial selingkuh di mana-mana ya kan. Jadi intinya kalau kita menggunakan sosial media dengan bijak itu sebetulnya sangat membantu ya. Asal jangan disalahgunakan aja ya kan. Yang udah punya istri ngakunya duda ya kan. Yang udah punya suami ngakunya janda. Jangan kayak begitu dong. Jadi intinya ya begitulah, tetap semangat semuanya. Selamat sore yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruah Mata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

والله عزيز حكيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini, sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tanah Suci Arab Saudi mendengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Yang terpaksa sudah yang lama berkita keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari

Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova,

0: aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya, menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
0: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Pendengar, Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBOC telah memperkuat kerjasama moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT, serta peluncuran QR lintas batas. Kesepakatan ini ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai. Sejumlah kalangan menilai positif langkah ini, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memberikan apresiasi atas upaya Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah dengan melakukan kerjasama bilateral currency swap arrangement atau BCSA antara Gubernur Bank Indonesia Periwarjo dan Gubernur People's Bank of China Pan Gongcheng.

Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chairman dari Asian Competition Institute, Dr. M. Syarkawi Rauf, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya komentar ataupun tanggapan Anda melalui WhatsApp di 081399399888.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf pendengar tadi sempat terputus siaran kami dikarenakan ada sedikit kendala teknis tadi di studio ya. Dan alhamdulillah sudah mengudara kembali 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Baik pendengar, kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Lingkungan, Tanggung Jawab Seorang Mukmin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga lingkungan, tanggung jawab seorang mukmin. Lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga. Alam semesta diciptakan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelihara. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan seluruh makhluk di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin harus bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga dan merawat alam adalah bagian dari ibadah. Menanam pohon, menjaga kebersihan, dan melestarikan lingkungan adalah amal yang bernilai pahala. Menjaga lingkungan dapat diwujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, menjaga kebersihan masjid, rumah, dan jalan, menanam pohon dan merawat tanaman, serta menghindari perbuatan yang merusak alam, seperti pembakaran hutan atau pencemaran. Dengan menjaga lingkungan, kita bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang mukmin. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan, memperkuat iman, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan, melestarikan alam, dan menjadikannya sebagai ladang amal yang penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Ya itulah pendengar, demikian mimbar agama di edisi malam hari ini dengan judul Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Seorang Mukmin ya. Nah kita lanjut terus di malam hari ini pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti biasa berjumpa kembali kita di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas pendengar. Hingga nanti kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di malam hari ini. Di hari Minggu ya, di tanggal 14 Juni 2026. Nantinya kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Kita akan ngomongin otomotif lagi nih. Bagi pendengar semua mungkin yang hobi otomotif, mungkin bisa sambil nanya-nanya nanti sama narasumber kita. Terkait topik kita di malam hari ini, satu hobi seribu saudara mengenal lebih dekat Gayo Family Community. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, 3 orang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, abang-abang kita, kakak-kakak kita. Ada Pak Zulkifli selaku ketua Gayo Family Community. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Selamat malam, alhamdulillah.
0: Berkat sehat
1: saudara, semua sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ada itu tadi Pak Ketua, ini ada Ibu Bendahara nih, Ibu Ramadhani selaku Bendahara Gayo Family Community. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat
0: sehat
2: malam
0: ya?
2: Juga. Sehat.
0: Mungkin agak lebih dekat lagi ke mic-nya Ibu, biar terdengar jelas suaranya. Ya, selanjutnya ada Bu Mega Marti selaku Divisi Touring Gayo Family Community. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat juga ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, baik pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita di malam hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang mau kasih komentar juga bisa langsung tinggalkan komentarnya di YouTube RRI Takengon Channel yang malam ini sedang tayang live ya. Bisa sambil ditonton juga di sana di YouTube RRI Takengon Channel malam hari ini. Yang ingin bertanya langsung tinggalkan komentarnya di situ, nanti akan dijawab oleh narasumber kita di malam hari ini ya. Saya mau ke Pak Ketua dulu nih. Pak Ketua, kalau boleh tahu berbagi kisah awal mula berdirinya Gayo Family Community ini tahun berapa?
1: Terima kasih ya, Pak Sulasono. Kemungkinan di sini akan saya coba menerangkan bahwanya terdirinya komunitas di Takengon Bener Meriah ini di 2018 itu. Mungkin dengan banyaknya problem, banyaknya kendala di dalam berkomunitas ini, pertawalnya bukan Gepsi, melainkan GMG dulu, bukan GMG pun lagi, yaitu GMG dulu. Itu tercipta. Kemudian lambat laun dalam perjalanan ini timbullah punya pikiran kita selaku orang yang bersaudara, yang berkepingin bersaudara itu ya. Ya, berubahlah dari khusus NMEG berubah menjadi YGFC. Kemudian YGFC ini juga ada suatu problem yang setelah saya alami, yang mana harus ada Yamaha. Nah, ini agak-agak berarti bukan memilah daripada keluarga. Nah, ini berarti ini marilah kita coba berjalannya waktu di tahun 2020 kemungkinan itu kita rubah menjadi GFC, yang mana seluruh unit itu bisa gabung. Karena di 2018-19 itu nampaknya ada pemisahan, tidak merata gitu. Yang mana kita tuh tadinya mencoba jangan ada pemisah di satu ruang apapun. Marilah kita bersaudara sebanyak-banyak mungkin dan seluas-luas mungkin. Nah, ini makanya terjadi GFC, segala unit lah oke bisa gabung gitu. Dulunya masih tercipta YGFC. YGFC yaitu Yamaha Gayo Family Community. Tapi setelah lambat laun berjalannya, kita coba menggabungkan. Siapa yang mau bergabung, mau bersaudara, yang terciptalah GFC saja, yaitu Gayo Family Community. Gitu
0: dari
1: aja,
0: 2018 ya, sudah berganti nama berkali-kali berarti Pak ya?
1: Sudah berganti 2 kali. Dari MEG, dulu khususnya NMEG saja, kebetulan kita memakai NMEG di 2018, kita ciptakanlah suatu komunitas. Tapi setelah kita membanggakan diri, perasaan saya, yang mana harus NMEG, gawat juga kan gitu. Tidak semua merata kan gitu ya, udahlah kita rubah menjadi awalnya Yamaha YGFC. Setelah YGFC ini pun juga kita berpikir, kenapa harus kita pisahkan unit Honda, sedangkan nggak ada masukan atau mana, Pak Kan pun gabung gitu. Ya oke, kita rubah lagi di tahun 2000-an gitu, kita rubah menjadi Gepsi gitu.
0: Oke, yaitu, berarti kalau lebih spesifik Matic kah atau bebek yang lain-lain pun bisa?
1: Pada saat sekarang nih, di sejak kita ya ciptakan Gepsi ini sudah bisa, Matic-nya oke, mungkin ya sepeda juga kalau andai kata mau bersaudara dia oke. Karena namanya Gayo Family Community, ini yang kita bawa keluar juga seluruh daerah, kita bawa Gepsi. Alhamdulillah di tahun sekarang ini sudah mungkin Aceh sudah merata, kita mempunyai saudara di luar, kemudian alhamdulillah juga Sumatera juga selalu kita diundang untuk Gepsi. Okay. Untuk membawa gayonya gitu.
0: Kalau berdasarkan data anggota ada berapa sekarang Pak Ketum?
1: Sifat daripada ataupun kondisi komunitas ada naik kembang surutnya. Kembang surutnya gini, mungkin hobi itu pada saat sekarang berhobi, mungkin setelah berkeluarga hilang hobi tersebut, dipengaruhin gitu ya. Ada, dan kemudian alhamdulillah pada sekarang ini kita masih mencapai anggota kita atau member kita sekitar 28-an lah gitu.
0: Okay.
1: Yang aktif juga belum tentu 28-nya, bisa jadi 6, 7 atau 10 kan gitu ya. Tapi kebersamaan selalu ada kok.
0: Baik. Nah kalau Bu Bendahara sendiri dari 2018 kah bergabung atau baru-baru ini atau bagaimana?
2: Iya. Saya terangkan narasumber. Saya bergabung dengan GFC sekitar 2024 ya Pak Ketua. Sekitar 2024 dan di situ saya langsung dilantik menjadi bendahara. Di dalam bendahara ini memang agak-agak ribet sedikit ya. Agak-agak ribet dan agak-agak ringan aja misalnya.
1: Soalnya keuangan ya.
0: Ya. Ngomongin duit ya.
2: Kalau seandainya misalnya setiap bulannya saya harus mengumpulkan iuran. Mengumpulkan iuran karena istilahnya kadang di dalam satu bulan sekali itu kami di dalam komunitas kadang ada touring. Kadang berjalan dekat, kadang berjalan jauh gitu. Jadi di dalam perjalanan itu kita kan harus mengeluarkan dana juga. Jadi per bulannya itu harus kita kumpulkan dulu gitu. Gitu dia.
0: Jadi ada iuran wajib tiap bulan atau
2: ada
0: bagaimana?
2: Insya Allah ada iuran wajib setiap bulannya harus.
0: Untuk para anggotanya.
2: Untuk para anggotanya.
0: Nah Ibu Mega nih yang punya divisi touring nih hobinya jalan-jalan berarti nih Ibu Mega nih. Sejauh ini selama bergabung di Gayo Family Community, touring yang paling jauh kemana? Apa memang masih seputaran Aceh atau pernah keluar kota atau bagaimana nih?
3: Aceh alhamdulillah sudah semua. Sumatera sudah juga sampai Padang.
0: Sampai Padang.
3: Iya.
0: Ke Jakarta belum?
3: Belum. Rencananya Sabang sampai Merauke.
0: Jadi kalau ngomongin touring nih, kalau berbicara dari komunitas sendiri, kita pengen touring kemana nih misalkan ke Danau Toba atau mungkin ke daerah-daerah lain. Apa yang jadi hal-hal penting kenapa kita harus pergi ke sana gitu mungkin?
3: Ya direncanakan dulu, kita persiapkan, udah tuh kita arahkan anggotanya, udah tuh safety-safety-nya sudah siap semua. Baru seminggu sebelum berangkat baru kita serahkan kepada ketua rencananya.
0: Gitu ya. Maksudnya ketika kita misalkan mau ke Danau Toba nih kayaknya asik, wisatanya bagus, atau mungkin ke daerah lain, atau mungkin karena memang ada saudara-saudara di sana makanya kita touring.
1: Sedikit saya sambungkan kembali.
0: Silakan Pak Ketua.
1: Yang mana kita tuh ada suatu undangan. Setiap undangan itu kita awalnya itu hobi, pada dasarnya hobi untuk jalan. Tapi pada saat sudah di kenal nama kita, ini setiap ada acara di daerah lain kita diundang. Nah, sehingga setiap ada acara misalnya seperti di Medan atau di Danau Toba, kita ada buat acara di Medan. Saya informasikan ke Divisi Touring, tolong dipersiapkan di tanggal sekian kita tuh untuk touring ke Danau Toba misalnya kayak gitu. Sehingga informasi ke bendahara juga, keuangan kita gimana? Bagaimana keuangan? Kan gitu. Hanya cuman memberi arahan. Nah, ini ada undangan di Danau Toba, kira-kira gitulah. Ada undangan di Danau Toba komunitas yang ini. Komunitas ini mengundang kita untuk hadir dalam acara kopdargap ataupun istilahnya acara apa gitu atau camping atau gimana menjalin persaudaraan. Sehingga saya beritahu pada bendara, kemudian divisi touring, oke, okay, mungkin ada beberapa anggota yang jalan, mungkin ada 5, 6, 7 gitu, oke, okay, persiapkan. Kemudian bendara juga mengumumkan, mengetong daripada nilai volume cost ke sananya gitu. Nah, baru kumpulkan ke bendara, itu tugas ya, bendara sama divisi touring.
0: Jadi intinya saling menjamu gitu Pak Ketum ya. Kalau misalkan ya, kita mau pergi ke suatu daerah, komunitas yang di sana pun menjamu kita. Tapi sebaliknya kalau mereka mau berkunjung ke kita pun kita menjamu mereka, begitu berarti ya?
1: Sudah pasti. Setiap daripada komunitas kita mau memasuki daerah lain, kita akan permisi sebelum keberangkatan seminggu atau benarnya informasi sudah ada. Sehingga saudara-saudara kita yang di luar sana itu sudah mempersiapkan kehadiran kita dan sudah mengontrol ataupun mengecek di mana posisi kita. Nah, dan kemudian juga sebaliknya, andai kata saudara kita mau ke Takengon, memperkenalkan daerah Takengon, kita sudah mempersiapkan anggota kita untuk menunjukkan wisata atau memperkenalkan daerah Takengon ini.
0: Nah, kalau Bu Bendahara sendiri, kegiatan-kegiatan rutin yang selama ini dijalankan apa aja nih selain touring, misalkan ada kopi darat kah mungkin setiap seminggu sekali atau beberapa minggu sekali untuk menjaga kekompakan misalkan, atau bagaimana nih?
2: Alhamdulillah masih. Nah, misalnya kadang konfirmasi dulu sama Pak Ketua atau sama ibunya. Nah, misalnya minggu ini kita kemana? Gitu. Oh, kita kemana kan gitu. Nah, setelah itu baru kita ajak anggota. Insya Allah kalau dalam sebulan itu dua kali ada. Ada.
0: Insya Allah, rutin. Kalau ngomongin keuangan berarti memang secara nggak langsung berarti memang dari anggotakah atau ada kerjasama dengan pihak luar atau memang ada kerjasama dengan Pemda-Pemda setempat mungkin.
1: Saya potong sedikit masalah dana. Kita ini hobi.
0: Hobi.
1: Sehingga ya? Hobi ini kita jangan membebanin dari pemerintahan juga daripada sumber lain. Pada dasarnya saya menekankan kepada seluruh anggota saya dan kemudian bendahara dan divisi lain, andai kata kita hobi itu, kenapa tidak mau berkorban? Ini prinsipnya kita tidak ada sumber dana itu memang khusus daripada hobi kita sendiri atau kita sendiri. Dan kegiatan yang kita lakukan ini seperti bencana di tahun sebelum bencana sekarang nih itu di Bandung, kita akan terjun dan kita menginformasikan ke komunitas lain sehingga mereka ya ini perlu bantuan kepada komunitas yang ini, apa yang perlu kita bantu, itu mereka sepakat dari luar sana untuk membantu kita sehingga untuk kita akan menyalurkan ke bantuan tersebut seperti di Bukit Timpari. Kemudian sama juga halnya seperti bencana yang baru kita alami sekarang ini, alhamdulillah mau dari luar ada sepertinya kepada kita sehingga dia berikan kepada kita, kita yang menyalurkan keseluruhnya dari bencana tersebut.
0: Okay, ya. Berarti memang murni dari anggota berarti anggota. Untuk
1: murni.
2: Ya, murni. Alhamdulillah.
0: Ya, murni. Saya pikir ada kerjasama dengan pihak luar, baik itu endorse atau apa?
1: Tidak.
0: Tidak ada ya?
1: Tidak ada. Kita bersih, memang nurani hati kita sendiri untuk membantu saudara kita yang bencana juga. Ya kita. Kemudian setiap mau menjelang puasa, kita akan membersihkan menasa-menasa setiap apanya. Kemudian ditambah dengan ini mau menjelang 17 Agustus, kita membuat suatu acara memperingati hari kemerdekaan itu. Sering itu entah di Bukit Kebayakan, entah di Isak, entah pokoknya di bukit-bukit lah gitu untuk memperingati hari kemerdekaan itu sebenarnya.
0: Apalagi kita November kemarin habis tertimpa musibah ya kan. Di daerah kita ini. Nah, kalau dari Gayo Family Community sendiri gimana nih Pak untuk kedepannya supaya potensi pariwisata kita bisa naik lagi pasca bencana kemarin nih?
1: Oke, di sini ada kita gabung di dalam berkomunitas yaitu IBMI, itu nasional. Mereka memang sebelum bencana sudah berencana untuk mengadakan kopdar se-Indonesia di sini. Tapi kita tolak kemarin itu karena keadaan kita tidak mengizinkan. Mungkin di dalam tahun ini, mungkin di dalam bulan November ataupun gimana, mereka sudah meminta di sini. Nah, ini untuk bisa mengembangkan daerah kita dan memperkenalkan daerah kita. Di sini saya harus kerja keras, andai kata izin, karena itu bukan hanya boleh katakan beberapa komunitas, tapi seluruh Indonesia ini bergabung ke kemari. Nah, ini yang harus saya persiapkan matang-matang. apakah mampu komunitas yang ada di Takengon ini kerjasama atau bergabung berserta dengan pemerintah di sini. Karena ini risiko agak besar, karena namanya mau anak motoran. Kita bagaimana izin daripada pemerintahan kita, mendukung nggak untuk mengenalkan daerah kita ini? Ini yang terutama apa?
0: Oh dia. Yeah. Ibu Bendahara mungkin ada yang mau ditambahkan nih terkait dengan menaikkan lagi nih potensi wisata kita di Gayo khususnya pasca bencana kemarin. Ada nggak rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya nih?
2: Iya. Yeah. Insya Allah kami sama beserta keluarga GFC, terutama sama ketua, sudah saling konfirmasi. Insya Allah nanti kedepannya, kadang nanti insya Allah akan kita tingkatkan lah misalnya wisata-wisata di Aceh Tengah ini.
0: Okay. Bu Mega gimana? Ada yang mau ditambahkan terkait dengan wisata kita nih pasca bencana kemarin?
3: Ya, Alhamdulillah kami juga punya grup di Dong, mungkin bisa mengembangkan wisata di sini juga, mengenalkan didong-didong.
0: Iya, karena kalau kita berbicara 100% pemulihan sepertinya belum.
1: Belum.
0: Berat. Artinya masih banyak jembatan-jembatan yang jalan-jalan. Intinya sebetulnya akses menuju ke sini ya Pak ya. Karena kalau sudah sampai di Biren, sampai di Loksmawe itu udah enak gitu. Jadi sepertinya memang butuh kerja keras baik dari semua pihak untuk mengembalikan lagi potensi wisata kita menuju ke 100% seperti sedia kala gitu ya. Ya. Nah, rencana-rencana ke depan apalagi nih Pak Ketum untuk GFC sendiri?
1: Untuk GFC di dalam bulan 7 kita sudah punya planning, yaitu merencanakan camping di Batubara karena mereka mengundang 1000 bikers atau 1000 komunitas yang gabung di sana untuk acara memperkenalkan Batubara di Kampung Batubara. Nah, inilah kemungkinan langkah-langkah selanjutnya mungkin kita di Takengon inilah kalau bisa kan gitu. Ya, ini planning-planning untuk ke depannya, dan kemudian planning untuk menyambut 17 Agustus kemungkinan GFC akan mencoba kembali untuk merayakan kenaikan bendera di daerah perkampungan atau daerah pergunungan gitu.
0: Ya, oh, okay, ya. Bu Bendahara sejauh ini selama bergabung jadi anggota dan jadi bendahara juga, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang paling berkesan itu mungkin dari touringnya atau mungkin dari apanya gitu yang bisa berbagi sama pendengar kita di malam hari ini?
2: Banyak.
0: Apa banyak tuh kesan. yang paling berkesan yang mana tuh, coba banyak bisa dibagikan nggak?
2: Banyak kesannya.
1: Yang jelasnya kena marah.
2: Yang jelasnya itu memang hal biasa. Itu memang hal biasa ya.
0: Apa mungkin berkesan waktu jalan-jalan ke daerah mana motornya sempat mogok atau bagaimana?
2: Iya, saya ceritakan. Pas waktu 17-an ya Pak ya, Pak
1: Siap. Ketua ya.
2: Banyak. Pas waktu 17-an itu kan keretanya ini kan bukan NMAX aja, ada yang Vario, ada yang Beat, kan gitu. Jadi di situ memang sangat terkesan, sangat terkesan. Untung saja Bapak ketuanya bertanggung jawab. Kadang sudah berapa ratus meter nunggu gitu ya kan, karena yang di belakang udah mogok gitu, karena kan kepingin ya, semua kepingin masuk komunitas ya gitu masuk.
0: Karena selama ini saya pribadi jarang lihat anggota komunitas apalagi otomotif perempuan Pak Ketum ya, tapi ini ternyata malah leadernya pun bendaharanya pun perempuan, ini luar biasa gitu ya. Ini Bu Mega sendiri ada nggak yang bisa dibagikan terkait dengan pengalaman selama gabung di Gayo Family Community, apa nih yang mau dibagikan kira-kira?
1: Ya. Takutnya dia tesnya harus ke Medan dulu ya, mempelajari jalan. Ini lewat nggak jadi kepala touringnya.
0: Pernah ada pengalaman berkesan apa nih, motornya mogok mungkin atau sakit di jalan atau bagaimana nih?
1: Tidur di Menasa gitu ya, wajar.
2: Sering kok tidur di Menasa ya, sering.
0: Kan? Silakan. Karena perempuan kan nggak ngerti otomotif, yang saya tahu kalau motornya mogok nih harus kayak gimana nanti di jalan ya kan. Kalau saya sakit nanti kayak gimana nih di jalan, gimana nih Bu Mega nih?
3: Ya kami memang persiapkan ada orang otomotif, ada anggotanya otomotif.
0: Oh yang ngerti motor yang... gitu ya?
3: Orang kesehatan gitu, kalau sakit udah ada anggotanya yang orang kesehatan.
0: Oke, jadi nanti tiba-tiba ada trouble di jalan, sudah ada yang bisa memperbaiki gitu Pak Ketum ya. Oke, baik. Nah, ada yang bertanya kalau mau gabung sekretariatnya di mana atau mungkin sosial medianya apa nih? Silakan Pak Ketum nih.
1: Oke,
0: sekretariatnya ada nggak?
1: Ya, terima kasih kepada yang komentar ataupun yang sudah ingin gabung. Satu persyaratan yang kami menerima, yaitu sangat ingin bersaudara dan tidak memilih suku, memilih keadaan, dan ini gabung di komunitas Gepsi. Ini saya maunya betul-betul mau berkeluarga, tidak memilih memandang bulu, oh ini kaya miskin, nggak ada. Nah, sama, karena di dalam perjalanan orang kaya bisa cedera juga kok. Nah, dan patuh daripada pimpinan, seperti di PC Touring harus bisa ikut perintah ataupun instruksi daripada Touring, karena di dalam berkomunitas ini itu yang terutama. Sehingga kita lihat berkomunitas ataupun Touring jauh jarang terjadi eksiden ataupun kecelakaan yang berat ataupun eksiden di jalan. Kenapa? Mereka yang ikut ini sudah mengikuti arahan daripada divisi Touring. Ya. Dan gabungnya sini mau nggak bersaudara dan mau nggak menerima apa perintah daripada divisi Touring. Ya. Ya. Dan kalau masalah setriaknya, kita sudah punya YouTube, juga punya Google dan punya Facebook. Silakan, kita punya bendahara, penasehat, dan divisi Touring, dan bendahara juga semua kita punya lengkap. Kalau sekiranya setriaknya ada dua, di Takengon juga di Kayukul, yaitu Kayukul, Pegasing, kemudian kalau sekiranya di Benar Meriah itu di Belang Tampu atau Belang Panas gitu.
0: Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya terkait dengan keanggotaan, bisa langsung tanya aja di sosial media dari GFC, di Instagram, di Facebook, di TikTok juga TikTok ada juga ya.
1: Ada, siap.
0: Oke ya, untuk tanya-tanya lebih lanjut bagaimana sistem keanggotaannya, yang ingin gabung bisa langsung hubungi dan sekretariatnya tadi di Aceh Tengah di Kayukul, Pegasing, dan di Benar Meriah tadi di Belang Panas ya.
1: Belang Panas atau Belang Paku ya.
0: Belang Paku ya. Iya, baik. Nah, sebagai penutup juga nih, karena durasi kita juga terbatas di malam hari ini, dari Bu Bendahara dulu deh. Harapan-harapan ke depannya terkait GFC ini bagaimana ke depannya, Bu, sebagai penutup, silakan.
2: Iya. Insya Allah ke depannya kami meminta kepada seluruh keluarga anggota dulu dan seluruh yang mau bergabung dengan kami. Nah, kami sangat mengharapkan istilahnya gayo-gayo ini erat lah, harus sangat erat istilahnya, meningkatkan.
0: Ya. Lebih erat lagi lebih untuk apa kompakannya gitu ya.
2: Iya, kompakannya.
0: Oke,
2: itu yang kami minta dari
0: keanggotaannya. Oke, baik. Bu Mega sendiri bagaimana nih harapan-harapan ke depannya untuk komunitas Gayo Family Community sebagai penutup nih, Bu, silakan.
3: Ya. Mengharapkan supaya anggota-anggota kami mencari persaudaraan sebanyak-banyaknya.
0: Tidak membeda-bedakan ya, suku, tidak ras, agama, dan yang lain sebagainya, begitu ya. Iya. Ya. Nah, Pak Ketum nih, silakan terakhir Pak sebagai penutup, harapan kedepannya bagaimana untuk Gayo Family Community nih, silakan.
1: Terima kasih kepada seluruh penggemar radio ataupun selain mendengar pada saat malam hari ini. Terima kasih Pak Budi. Harapan saya komunitas itu bukannya jauhnya kita berjalan, tapi bagaimana banyaknya kita menjalin persaudaraan seluas-luas mungkin. Bukan kita dipandang hebat berkomunitas ini, tidak. Tapi kita boleh dipandang dengan bagaimana kita bersaudara sebanyak-banyak mungkin. Bukan jauhnya kita berjalan, tapi bagaimana banyaknya kita untuk menjalin persaudaraan. Saya harapkan kepada penonton atau pendengar, andai kata gabung, mari kita menyatukan persaudaraan sebanyak-banyak mungkin. Ini harapan kita. Ini harapan daripada saya, supaya bagaimana kita bisa membawa nama Gayo ke daerah luar, nama Takengon pada umumnya Gayo, supaya bisa betul-betul anak komunitas, bukan anak geng, tapi anak berkomunitas, anak yang menjalin persaudaraan sebanyak-banyak mungkin gitu.
0: Iya baik. Ya, baik. Baik pendengar, kita cukupkan untuk dialog ruang komunitas di edisi malam kali ini. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita yang sudah berkenan hadir ke studio untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan topik kita tadi, satu hobi, seribu saudara, mengenal lebih dekat Gayo Family Community. Ada Pak Zulkifli selaku ketua Gayo Family Community, dan ada Ibu Ramadhani selaku bendahara, dan Ibu Mega Marti selaku divisi touring Gayo Family Community. Terima kasih Bapak, Ibu, sudah berkenan. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya.
2: Siap.
0: Salam-salam untuk keluarga di rumah semuanya, sehat-sehat. Semuanya kita cukupkan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Antrian pembelian Pertalite mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Bener Meriah setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut mengaku akan terus melakukan optimalisasi penyaluran BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina mencermati adanya peningkatan konsumsi BBM jenis Pertalite pasca penyesuaian harga BBM non-subsidi. Disebutkan dinamika konsumsi tersebut menyebabkan peningkatan kebutuhan Pertalite di sejumlah SPBU pada waktu yang bersamaan sehingga mempengaruhi kepadatan antrian kendaraan di beberapa lokasi SPBU.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita beranjak ke program selanjutnya pendengar, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Ini kalau kita ngomongin lagunya Peter Pan, apalagi Ada Apa Denganmu, ini udah lama banget lagunya ya. 2004 lagu ini pertama kali dirilis, berarti udah berapa tahun itu? Sudah 22 tahun berarti lagu dari Peter Pan Ada Apa Denganmu ini. Ada Apa Denganmu, ya kan? Jadi kalau kita coba telisik lagi, sebetulnya apa sih makna dari lagu ini, ya kan? Jadi lagu ini secara tidak langsung menceritakan tentang suatu keributan yang terjadi di dalam hubungan percintaan, di mana mereka saling mendiamkan satu sama lain ya, tanpa mengungkapkan alasannya. Namun salah satu di antara mereka enggak ada yang mau mengalah dengan minta maaf duluan. Ya kalau memang udah ngaku salah ya minta maaf duluan dong. Tapi ujung-ujungnya si laki-lakinya minta maaf duluan, ya kan? Ya karena mau gimana lagi, udah bilang maaf, udah ngasih rayuan, ngasih gombalan, tapi masih tetap aja enggak mau ngomong si ceweknya ya. Ya, kenapa sih perempuan gak pernah mau minta maaf duluan? Emang ya, namanya perempuan itu namanya perempuan itu gak pernah mau minta maaf duluan walaupun dia salah ya. Jadi ujung-ujungnya si laki-lakinya juga yang harus minta maaf duluan, walaupun memang si laki-lakinya gak salah ya. Ujung-ujungnya dia bertanya, ada apa denganmu sayang?

0: Selamat malam pendengar Pro 1 era Rita Kengon dimanapun Anda berada. Dua buah lagu tadi telah mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan yang mau bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Ada apa denganmu? Ini sudah ada yang telepon ternyata. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga Bang Budi Ruang Rindu.
0: Ada apa denganmu?
1: Memori sih. Gimana Bang Budi?
0: Ada apa denganmu?
1: Enggak ada apa-apa. Mau semangat aja.
0: Ada apa denganmu? Kenapa sih Kak Amoy perempuan itu paling susah yang namanya minta maaf duluan?
1: Ini orang perempuan ini kan manja Bang Budi.
0: Manja gitu ya?
1: Iya, jadi dengan kemanjaannya itu tidak mau dia minta maaf.
0: Walaupun dia salah duluan, dia gak mau
1: walaupun
0: minta maaf gitu ya?
1: Dia salah duluan, kayaknya malu deh orang perempuan minta maaf.
0: Memang gak yang namanya perempuan gak? Luar iya. Biasa walaupun
1: kecil kali suaranya Bang Di.
0: Walaupun si laki-lakinya enggak salah, tapi laki-lakinya yang minta maaf padahal kan laki-lakinya enggak salah.
1: Iya iyalah Bang Budi.
0: Jadi
1: suami istri kan
0: jadi
1: mesti kayak gitu.
0: Jadi secara enggak langsung Kak Amoy sebagai perempuan mengakui seperti itu ya.
1: Iyalah.

0: sehari untuk apa?
1: 50.000 satu hari kalau untuk di zaman seperti saat ini kayaknya berat deh.
0: Makanya Bang Budi cemberut aja orang perempuan.
1: Itulah ya makanya ya. Berarti
0: jadi kalau saya dikasih uang 50.000 Bang Budi kan? Jalan aja saya dari rumah ini ke Jalan Lintang sana. Enggak usah beli-beli kan. Terus kata orang, mau ke mana Kak Moy? Mau ke depan sana. Ngapain? Enggak tahu. Jalan terus dari sini ke Jalan Lintang sana.
1: Iya, maksudnya ngapain? Kayak gitu kan diliatin ya, orang banyak.
0: Itu uang 50 dipegang aja dari rumah sampai ke Jalan Lintang sana. Enggak usah beli-beli.
1: Berarti berarti ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang gitu.
0: Iya gitu lah zaman sekarang nih Bang Udi.
1: Berat jadi laki-laki ternyata ya.
0: Iya kalau gak ada duit abangnya ya melayang ditendang lagi sana. Bukan ke dalam alur sana melayang, ke lagi sana melayang.
1: Aduh, aduh. Mau kita apa lagu kita malam ini nih?
0: Lagunya malam ini Bang Budi kayaknya apa ya?
1: Terserah.
0: Anu aja Bang Budi. Ebit GAD kemarin udah nikah dia kan.
1: Apa judulnya?
0: Ini Ebit GAD aja. Lagu untuk sebuah nama.
1: Lagu untuk sebuah nama.
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Dua boleh Bang Budi?
1: Boleh, kalau sempat nanti kita putar.
0: Oh, jangan gak sempat lah.
1: Kan ada yang lain juga nanti request kan.
0: Iya itu saya duluan kan untuk diputar punya
1: iya,
0: saya duluan.
1: Maksudnya kan satu-satu dulu kita putar, baru yang nomor duanya nanti di belakang kalau masih ada waktu.
0: Nah, itu kalau gak sempat gak diputar.
1: Iya kan yang lain dulu biar biar sama satu-satu semuanya requestnya.
0: Makanya ini orang perempuan mengambil.
1: Boh.
0: Satu lagi Bang Budi anu entar lagi kan ini kan lagu.
1: Lagu Aceh bentar lagi. Kan? Lagu Aceh bentar lagi.
0: Anu aja Bang Budi. Kayaknya itu lagunya pas sekali untuk saya Bang Budi.
1: Apa?
0: Lum kakaya urunya Bu.
1: Apa itu judulnya? Itu liriknya.
0: Jadi kalau bahasa Indonesianya Bang Budi, saya udah kaya hari ini. Jadi kalau apa ya? Mandum Kananyan. Itu tahu Bang Budi?
1: Siapa penyanyinya tuh?
0: Jangan dulu, semua udah ada. Orang kaya ini kan semua udah ada.
1: Iya.
0: Jadi bahasa Acehnya apa itu? Lung kakaya uronyo mandum kana. Bergenyan Bang Budi.
1: Judulnya?
0: Apa tuh? Mandum na kalau enggak salah.
1: Mandum.
0: Nah, makno nah, ayam nah.
1: Iya judulnya.
0: Yang enggak kekayanya.
1: Judul yang saya tanya judulnya bukan lirik lagunya.
0: Itulah. Budi, benar salah itu.
1: Aduh. Oke, nanti kita cari deh ya. Oke.
0: Itina, makno nah, ayam nah. Pokoknya kambing nah, lemo nah. Iya. Mandum karena Bang Budi, mandum karena tahu Bang Budi.
1: Nggak tahu.
0: Semua sudah ada itu makanya orang kaya.
1: Mandum Kana judulnya.
0: Itu ke? Mandum Kana.
1: Iya makanya saya nanya Mandum Kana ke judulnya atau apa? Soalnya pengetahuan saya untuk lagu Aceh agak kurang ini.
0: Pokoknya itu lagunya Bang Budi. Itik na, manok na, lemo na, kaming na. Mandum nah, mandum karena maksudnya semua ada. Yang turun kaya ke?
1: Oke. Ya udah nanti. Nah,
0: maksudnya
1: kita
0: kadang
1: cari.
0: Nanti kan saya telepon nggak masuk lagi kan?
1: Boh.
0: Itu aja lagunya. Biar jangan anu cemburut orang perempuan. Makanya udah semua ada kan?
1: Siap. Udah, ayo salam-salamnya.
0: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana, mudah-mudahan sehat. Oh, belum Bang Budi.
1: Apa?
0: Hari ini kemana aja?
1: Di kantor kerja.
0: Itu kan baru jam 7.
1: Kerja di kantor aja dari tadi.
0: Dari jam berapa?
1: Dari sore tadi.
0: Itulah dari jam 6 kan?
1: Dari sore tadi jam 3.
0: Dari jam 3 tadi?
1: Iya.
0: Siapa tadi kutengok dia?

0: di lapangan sana enggak? Aku cukup jatuh di pagi bangdi.
1: Siapa mirip sama saya gitu?
0: Ah.
1: Oh, enggak, orang lain gedang itu.
0: Untung aja enggak aku panggil.
1: Di pacuan kuda.
0: Bang Budi.
1: Di pacuan kuda.
0: Di dekat
1: MC. Oh, enggak, saya enggak kemana-mana hari ini di kantor aja.
0: Aduh, untung aja enggak aku panggil tadi orang itu.
1: Mirip berarti. Wajahnya mirip sama saya gitu ya.
0: Umurnya punya jalannya ya. Kayaknya Bang Budi tadi apanya enggak?
1: Bukan. Pokoknya kalau lihat wajahnya enggak, kalau wajahnya jelek berarti saya itu.
0: Itulah dia.
1: Oh, berarti saya kalau wajahnya jelek berarti saya.
0: Nah, jadi Kak Kak Ana yang apa? Yang monitor enggak kan? Perdangdut.
1: Kak Ana tadi Prodangdut.
0: Jam 3 tadi.
1: Iya, Kak Ana Prodangdut tadi. Kak Ana habis Kak Ana keluar, saya masuk.
0: Itu orang itu berarti Bang Budi untung aja enggak saya panggil tadi. Ini apa nih, orang gila apa kata orangnya?
1: Oke. Dah, apalagi ya, salam-salamnya?
0: Salam-salamnya untuk Bang Budi aja lah. Mudah-mudahan saya selalu panjang umur, besok jumpa lagi suara emas itu kan.
1: Amin.
0: Mudah rezeki. Besok jumpa lagi.
1: Amin.
0: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, semua ada kecapean pulang dari
1: pacuan
0: kuda.
1: Iya.
0: Salam untuk semuanya lewat udara.
1: Okay.
0: Dari Sabang sampai Merauke, Bang Budi.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Lanjut perjuangan, Bang Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang geh Kak Amo ini, kalau sudah diskusi 20 menit waktu habis buat dia doang sendiri. Salah orang berarti itu, salah orang. Salah orang, orang dari tadi saya di kantor aja gak kemana-mana. Kalaupun ketemu di jalan, lihat kalau badannya mirip saya atau mungkin rambutnya mirip saya. Lihat dari wajahnya, kalau jelek berarti itu saya, tapi kalau ganteng itu bukan saya ya. Itu untung kamu yang gak negor ya, untung gak salah orang itu. Saya seharian ini di kantor aja soalnya. Terima kasih kamu. Siapa lagi ini telepon yang masuk? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Udah ngopi Bang Bayu?
2: Bang Budi kayaknya gak salahnya.
1: Halo?
2: Gak salah Bang Budi suaranya ini.
1: Bang Bayu udah ngopi belum?
2: Hah?
1: Bang Bayu udah ngopi?
2: Ya, kan kopinya gak bisa ketinggalan. Cepet kali nyai buatnya.
1: Udah berapa,
2: buatin kopi terus.
1: Berapa gelas hari ini?
2: Cuma dapat 3 gelas aja kan?
1: 3 gelas.
2: Masih yang tadi, biasanya cuma 2 aja sih.
1: 3 gelas standar lah. Saya pun juga mau kadang 3 gelas. Kadang mau 5 gelas satu hari kalau misalkan lagi ada lawannya, mau lebih dari itu.
2: Bang Budi biasanya rata-ratanya 1, 3, 4, 4, 5 itu.
1: Saya rata-rata paling 2 bang, kecuali kalau lagi pengen banget bisa 3, kalau ada lawannya mungkin bisa 5.
2: Berarti kira aja rata-ratanya 4 aja lah.
1: Gimana nonton pacuan kuda tadi?
2: Capek kali bang, enggak ini.
1: Capek kali ya, di rumah aja ya.
2: Barusan rewang sana sini kan.
1: Iya, rewang sana sini, lagi musim kawin ya.
2: Dimana? Iya, musim hujan soalnya udah mulai kan.
1: Di mana? Dimana?
2: Bang Budi ngomong itu,
1: saya lihat
2: enak ini.
1: Saya berangkat kerja dari rumah ya kan. Iya, kawinan lagi. Lorong sini kawinan. Ya Allah.
2: Enggak usah harus bahas masalah itu lah.
1: Oh ya,
2: enak.
1: Iya. Terima kasih untuk pengertiannya Bang Bayu ya.
2: Amatannya di situ lah.
1: Oke. Jadi mau apa lagu kita malam ini?
2: Lagunya ya Kuncup Hati aja lah.
1: Apa tuh?
2: Kuncup hati layu apa itu?
1: Kuncup Hati? Siapa penyanyinya nih?
2: Dian apa? Dian Parati, Dian gak salah.
1: Dian Pisesa? Oke. Dian
2: Pisesa. Untuk season 2 nya apa nih, lagu apa nih?
1: Lagu Aceh nanti bang.
2: Lagu Aceh? Oke, request saya lah daripada nanti ngebel lagi kan, karena kan sibuk, kadang waktunya panjang-panjang yang ngebel, pingin ngobrol, pingin curhat ya, kan.
1: Siap, boleh.
2: Jadi sekalian aja saya ngebel ini, lagunya ini, Marcelina.
1: Marcelina?
2: Iya.
1: Siapa penyanyinya nih?
2: Ini kurang paham, Bang Budi.
1: Oke. Oke, nanti kita coba cari ya. Judulnya Marcelina.
2: Marcelina.
1: Oke, silakan lanjut salam-salamnya nih.
2: Salam terindahnya buat Bang Budi aja, moga selalu tahan di mob sana sini ya, Bang. Enggak jadi lima mintanya. Lanjut semangat.
1: Siap, siap. Oke, ada lagi?
2: Lagi Kak. Apalagi Kak Amu, Kak Anu, Kak Amu atau siapa yang mobnya kadang-kadang berlebihan itu kan kasihan nih.
1: Iya kan, Bang Budi kenapa gak malam mingguan ya? Saya ngapain malam mingguan keluar-keluar ngeliatin orang pacaran, cuman ya kan bagus kerja aja di kantor.
2: Nah iya, gak ngeliat orang pacaran, gak bikin apa gitu kan.
1: Iya kan, pokoknya begitulah pokoknya ya. Oke, ada lagi Bang Bayu, salam-salamnya.
2: Oke lah, salamnya buat Bang Budi yang istimewa sekali, yang selanjutnya buat teman-teman pendengar dan pecinta RRI lah. Semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Oke, salam sehat Bang Budi. Selamat malam
1: juga. Selamat malam juga Bang Bayu.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu di Simpang Balik. Terima kasih Bang. Nanti kita putar lagunya ya. Siapa lagi nih? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo.
3: Mau request lagu Bang?
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Wan.
1: Iya Bang?
3: Wan.
1: Wan.
3: Oh.
1: Wan, ini bahasa Inggris Wan, satu gitu.
3: Iya, satu.
1: Di mana posisi ini sekarang Bang?
3: Di Baleatu.
1: Di Baleatu. Oke.
3: Okay. Mau request lagu yang lagu lama yang versi blues, jangan ditanya Bang.
1: Judulnya jangan ditanya. Penyanyinya?
3: Ya lupa saya tuh penyanyinya itu. Okay. Pokoknya dia judulnya jangan ditanya kan itu.
1: Oke. Okay. Yang penting asal jangan ditanya aja ya pokoknya.
3: Jangan ditanya.
1: Oke. Bang Wan, kadang mau kirim salam-salam silakan.
3: Ya salam buat penyiar aja, pendengar RRI aja deh.
1: Oke. Siap. Terima kasih Bang Wan. Salam untuk keluarga semua ya. Salam-salam di rumah.
3: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan tadi di Baleatu ya. Bang Wan, ini Wan-nya Wan apa ini dalam bahasa Inggris, ternyata satu ya. Terima kasih Bang, di Baleatu ternyata tinggalnya. Oke. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu, berbagi rindu bersama Bang Budi.
1: Is Bunda, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Coba diulang lagi. Ayo coba diulang lagi.
4: Selamat malam Bang Budi.
1: Ruang rindu, ruang
4: rindu berbagi rindu.
1: Terus
4: bersama Bang Budi.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Coba diulang lagi ayo.
4: Enggak mau. Sama Bang Budi aja.
1: Sama Bang Budi aja ya. Ya udah enggak apa-apa. Oke, Om jangan cemburu ya. Saya sama Bunda dulu nih sebentar, enggak sampai 5 menit kok. Lagi ngapain Bunda?
4: Berbagi rindu.
1: Es, mantap. Lagi ngapain berdua sama Om nih?
5: Habis makan malam.
1: Oh, makan malam. Dinner ya. Oh, mantap. Gimana cuaca di sana Bunda? Ke Takengon nggak tadi nonton pacuan kuda?
4: Ini Bunda yang nggak pernah nonton pacuan kuda seumur hidup.
1: Masa?
4: Ada sekali. Ngantarin anak-anak itu pas pulang dari sana, ya kan? Terus dibilang ada pacuan kuda gitu. Terus ini anak-anak kan masih kecil. Nah yuk kita lihat pacuan kuda, hayo.
1: Berarti,
4: kan pergi nih. Pas lagi di jalan dibilang gini, nah nanti di sana adek ya sama kakak yang naik kudanya, disangkanya kayak di sana.
1: Oke. Berarti seumur hidup cuma sekali nonton pacuan kuda. Halo Bunda.
4: Halo.
1: Berarti seumur hidup cuma sekali nonton pacuan kuda.
4: Kayaknya segitu.
1: Enggak mungkin masa seumur hidup sekali cuman.
4: Selama Om di sini aja belum pernah tuh Ada mungkin sekali datang kawan ke rumah. Ayo mau apa? Ayo ke pacuan kuda katanya. Enggak lah, bilang. Dipaksa pergi, ya udah pergilah.
1: Iya, berarti karena dipaksa.
4: Adalah mungkin beberapa kali lah. Oh, tapi iya, kalau untuk terus mau nonton sih belum pernah lah.
1: Kalau sama Budi juga, Bunda, selama di sini belum pernah nonton pacuan kuda tuh.
4: Belum ya?
1: Belum pernah. Memang ya, memang Budi orangnya enggak begitu suka keramaian sih ya. Budi enggak suka yang rame-rame. Jadi kalau di tempat yang rame itu bawaannya pusing aja.
4: Iya, betul. Kayak apa ya kita ini ya? Kayak orang kuper ya.
1: Bukan. Bukan ya, gitu lah.
4: Orang kuper itu kurang pergaulan gitu.
1: Bukan. Masalahnya mungkin karena faktor usia kali ya. Jadi kalau udah umur segini tuh udah gimana gitu, mau keluar-keluar lebih nyaman di rumah gitu.
4: Enggak, masalahnya waktu gadis pun lah kayak gitu, Bang.
1: Begitu.
4: Nah, orang itu sekolah kan dulu kan sekolahnya di PGA tuh.
1: Iya.
4: Kan PGA kan dekat sama alun-alun tuh. Oh. Sama lapangan pacuan kuda. Iya. Kata kawan, "Ya nonton pacuan kuda yuk, pergi terus dulu." Iya benar.
1: Beda-beda.
4: Ya. Jalan kaki loh dari sekolahan itu kan?
6: Ah, ini baru ada kawannya kamu ini setengah jam sendiri nanti.
1: Ternyata.
4: Tadi rindu loh sama suara Kak Amoy tadi. Ah,
1: Kak Amoy tadi. Pokoknya kalau Kak Amoy nelpon itu 20 menit buat dia doang cuman.
4: Kak Amoy, salam manis Kak Amoy boh.
1: Kak Amoy dapat salam dari Bunda nih.
4: Oke. Salam yang paling manis maksudnya.
1: Salam yang paling manis.
4: Dan salam berbagi rindu.
1: Oke, ini udah diprotes sama Om nih, nanti diomelin nih apa lagunya, ayo Bunda.
4: Biarin saja, enggak apa-apa.
1: Oke.
4: Okay. Kirim salam dulu.
1: Boleh, sama silakan.
4: Kak Amoy.
1: Ya.
4: Kak Amoy salam manis, berbagi rindu sama Kak Amoy.
1: Oh, siap.
4: Terus Mak Selfie. Mak Selfie, mana ada kegiatan nih ada?
1: Lagi di duta kedang dia itu, Bunda.
4: Lagi?
1: Lagi di duta, di kebun mungkin susah sinyal.
4: Tapi durian udah habis, Bah.
1: Ya, mungkin ada kopi atau yang lain-lain yang lagi ditanam di sana, kan?
4: Mungkin.
1: Jadi sinyalnya kurang bagus. Udah ada seminggu ini gak pernah Budi lihat gabung.
4: Gitu. Gua ketarnya kin Bang Bayu kayaknya si Mayuannya.
1: Yang baru masuk tadi Bang Bayu.
4: Oh, Bang Bayu bukan Bang Boy dah.
1: Sama...
4: Tapi Boy juga ke?
1: Iya. Laki-laki kan Boy.
4: Bang Bayu, Bang Boy juga. Terus Bang Mahmud gak pernah masuk lagi ya.
1: Bang Mahmud dari Melabo udah sebulan ini kayaknya Budi pun gak tahu ya. Mungkin penyiar yang lain mungkin gabung ya. Tapi kalau lagi pas Budi
4: enggak kayaknya, karena ya, kemarin itu pun gak ada masuk.
1: Oh, lagi ada kegiatan mungkin Bunda, banyak kegiatan.
4: Tapi kalau di rumah bangga. Kalau di rumah pasti selalu dengerin.
1: Oh, alhamdulillah, terima kasih Bunda, luar biasa.
4: Selalu itu, iya. Cuma kalau nggak di rumah, kayak mana mau kayak kemarin ke 10 hari.
1: Oh iya betul. Iya.
4: Cuman kan nggak boleh berlalu terlalu kita berduka ya kan?
1: Iya, betul Bunda.
4: Yang penting doa.
1: Yang penting doa.
4: Akhirnya kin Bang Joy yang ngemayuk ya.
1: Belum masuk grillan Bang Joy.
4: Bang Joy CS nih Mak Selfie ya.
1: Iya. Ada Bang, pokoknya kalau siang pro dangdut Bang Joy itu gali lobang tutup lobang nih, itu lagunya.
4: Hanya di Ihana Ilan Group Play ke. Berwarna ketar ketur ya. Berwarna ketar ketur ya nya ke Kak Sarah.
1: Ya, Kak Sarah.
4: Ke Kak Tum.
1: Ya, di simpang balik.
4: Kak Nur, Datu Beru. Maksudnya Datu Beru, anu Datu Beru. No, mereka aku cerita aku dengar Kak Nur lah.
1: Apa tuh?
4: Ceritanya gini. Kami kan dulu beru. Ya. Ini no sisihan Kak Nur, aku bilang gitu kan. Ini kata ibu geciknya, humana Kak Nur ya katanya. Terus disangkanya Mbak Kak Ana.
1: Oh.
4: Disangkanya Kak Ana. Oh Kak Ana, begini ceritai. Kenake kuburan di Datu Beru. Mau ke arah sumbangan ke tinggal itu tahi gini kan. Kuprina. Kak, aku nemu Kak Ana, aku Bunda Hana, Kuprina.
1: Bunda Hana jadi Kak Ana.
4: Jauh kali ke.
1: Itu udah lama, baru aja apa? Udah lama?
4: Ini udah berapa bulan yang lalu lah.
1: Walah, udah lama berarti ya.
4: Ya, ya. Pokoknya lo ya lo, Kak Nur, salam Kak Nur. Kenapa aku ngedumurin Kak Nur, aku pikir teman lama aku rupanya bukan.
1: Salah orang.
4: Salah
1: orang.
4: Itu salah orang. Kena aku nebrinya, aku nuka Ana. Nuh, aku nuka Ana ini berarti sastra aku gak ke negeri sana sih aku nyawanya ku Kak Ana.
1: Bunda Hana jadi Kak Ana jadinya ya.
4: Pegep dia kan. Bayangke si kodoku kadang melean itu ya Bunda Hana ini ngomong di teleponnya. Dia ngomong Kak Amo ya.
1: Itu sama om juga udah diomelin tadi. Ini calon-calon gantiin Kak Amo ini katanya nih.
4: Iya kan namanya opung-opung.
1: Opung-opung.
4: Kami kan udah opung-opung. Iya. Anan-anan, datu-datu.
1: Datu-datu, enggak lah, enggak nyampe datu-datu, masih anan-anan.
4: Nah, jadi hiburannya lagu-lagu ini loh Bang, jadi stres kami.
1: Oh, ya. Betul, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda.
4: Len kumpui ke, len suami, len anak, len bapak-bapak ini lah.
1: Betul, betul.
4: Bawa kita... desa ini lagu ya ini deh gelas-gelas kaca deh nong spesial kaca. Ya Bang Budi.
1: Oke Bunda.
4: Spesial kin Om Yasin.
1: Oh untuk Om ya siap.
4: Nah, karena itu lagu favorit berdua.
1: Nia dan Niati gelas-gelas kaca.
4: Kaca. Deh ya.
1: Oke okay, Bunda. Bohmi Bunda berisi.
4: Mudah-mudahan terdapat jodohnya Bang Budi Bohmi tidak sesering Bang.
1: Amin. Bohmi Bunda, Bohmi berizin.
4: Bang kita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hana di Baleatu ya. Bunda makasih. Pasti kalau habis nelpon Bunda selalu mendoakan saya. Terima kasih Bunda ya. Bunda sama Om udah saya anggap sebagai orang tua saya. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan doa pasti selalu saya aminkan ya. Terima kasih. Ini berhubung durasi juga antrian juga udah lumayan. Lagu-lagunya kita coba putarkan dulu lagu-lagunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pasti layu pasti dari Dian Piscesa. Tadi request lagu dari Bang Bayu di Simpang Balik, sudah kita putarkan lagunya Bang Bayu. Dua lagu selanjutnya ada request dari Bang Wan tadi di Baliatu. Jangan tanya dari Bruri ya. Jangan ditanya kemana aku pergi, dan dilanjut dengan Nia dan Niati, Gelas-gelas Kaca.

Kaca dari Nia Daniati, request dari Bunda Hana tadi ya, terima kasih Bunda. Dan sebagai penutup pendengar, lagu terakhir request dari Bang Mus ini tadi yang baru masuk WA-nya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Endang Estorina, Hancur Lebur Jadi Debu. Terima kasih sebelumnya Bang. Oke, terima kasih Bang Mus ya di menit-menit terakhir. Oke, sebagai penutup kita hadirkan lagunya dari Endang Estorina, Hati Lebur Jadi Debu sebagai penutup. Nantinya kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Aceh hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah, melainkan momentum reflektif bagi umat Islam. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang berbasis matahari, kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai patokan. Sejarah penetapan tahun baru Islam dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya muncul usulan memakai tahun kelahiran atau wafat Nabi, namun ditolak agar tidak menimbulkan kultus individu. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal, karena menjadi tonggak besar perubahan peradaban Islam. Makna hijrah? Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi simbol transformasi sosial, politik, dan spiritual. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang terorganisir dengan piagam Madinah sebagai dasar persatuan lintas etnis dan agama. Nilai-nilai tahun baru Islam, nilai spiritual, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan ilmu pengetahuan. Nilai peradaban, sebagai generasi berkontribusi pada kemajuan umat. Menjauhi maksiat, tidak menyambut dengan pesta berlebihan, petasan, atau hal sia-sia. Kegiatan positif, pengajian, kajian ilmiah, lomba penelitian, dan karya bermanfaat. Tradisi perayaan, tradisi lokal seperti pawai obor, tahlilan, solawatan, dan doa bersama atau makan bersama boleh dilakukan selama berniat memperkuat syiar Islam dan silaturahmi. Tahun baru Islam adalah saat untuk memperbaharui niat, memperkuat iman, dan berkontribusi membangun peradaban Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Mungkin sudah ada yang tidur juga di malam hari ini. Sudah mungkin ada yang istirahat ya, karena besok sudah hari Senin. Banyak, seperti biasa, banyak lagi aktivitas yang akan dilalui di hari Senin, mengawali aktivitas di awal pekan tentunya ya. Selamat malam semuanya yang baru bergabung juga bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Nah, kita di program musik budaya pendengar di malam hari ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Aceh ya, yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan berhubung lagu-lagu Aceh yang kita hadirkan, nah, kita coba bahas topik yang bisa dibilang apa ya, menarik lah ya malam hari ini. Kupas tradisi dan realita dari pernikahan Aceh. Jadi seberapa berat sih menikahi perempuan Aceh? Nah, nanti coba kita bahas lebih lanjut pendengar ya di malam hari ini. Nah, kalau kita berbicara pernikahan ya, apa benar nggak sih menikahi perempuan Aceh ini membutuhkan biaya yang sangat besar? Jadi gimana sih sebetulnya tradisi adat yang berlaku terkait dengan pernikahan? Dan bagaimana juga pandangan masyarakat di masa kini terhadap mahar dan juga hantaran pernikahan tentunya ya, terkhususnya di adat budaya Aceh gitu ya. Nanti coba kita akan bahas lebih lanjut pendengar di malam hari ini di program musik budaya tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi kita di program musik budaya pendengar di malam hari ini ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pendengar, kita akan coba bahas kupas tuntas tradisi dan realitas ini ya, terkait dengan pernikahan ya. Jadi seberapa berat sih menikahi perempuan Aceh? Nah ya, baik, coba kita bahas. Nah kalau sebagian orang mungkin kalau ada rencana menikahi perempuan Aceh, pasti yang sudah terbayang itu mayam ya. Mayam karena memang hitungannya berbeda dengan adat lain gitu ya. Jadi bagi pendengar semua mungkin yang ada yang berencana untuk menikah dengan perempuan Aceh ini, yang terlintas di pikiran pasti dompet harus tebel ya kan, duit harus banyak ya kan. Kata ada juga beberapa yang bilang katanya maharnya bikin sakit kepala, bikin meriang ya. Tapi emang benar seberat itu ya. Tapi coba kita bahas dulu ya, betul nggak ya? Jadi kalau kita ngomongin nikahan di Aceh khususnya, satu kata yang pasti langsung terlintas di kepikiran di pikiran kita itu mayam ya. Jadi buat yang belum tahu, ini orang Aceh nggak pakai satuan gram untuk mahar emas ya, melainkan mayam. Jadi satu mayam itu setara dengan 3,3 gram emas ya. Jadi yang biasanya terjadi untuk pernikahan di Aceh sendiri ini rata-rata biasanya sampai 5 sampai 20 mayam, bahkan bisa lebih tergantung daerahnya di mana gitu ya. Jadi ya bisa dihitung lah ya. Jadi kalau harga satu mayamnya 8 sampai 9 juta, 10 mayamnya berarti udah kurang lebih 80 sampai 90 juta begitu ya. Jadi ya itu baru maharnya aja, belum yang lain-lain begitu ya. Jadi ya memang enggak heran juga banyak orang-orang yang berpikiran kalau menikahi perempuan Aceh ini langsung gemeter ya melihat angka yang bisa dibilang cukup fantastis tersebut lah ya. Jadi intinya jangan mundur dulu sebelum perang ya. Masa kayak gitu aja udah gemeteran, masa kayak gitu aja udah sakit kepala. Kalau memang kalian cinta ya kejar dong. Jadi kalau kita sebetulnya di balik angka yang dalam tanda kutip itu mungkin terlihat berat ya. Jadi ada realitas dan juga filosofis yang jarang mungkin diketahui banyak orang. Jadi ya itu pasti ya. Yang pertama, mahar emas ini seutuhnya memang mutlak milik sang istri. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi juga kepada perempuan. Jadi orang tua di Aceh ini ingin memastikan anak perempuannya aman secara finansial ya. Jadi bisa diibaratkan emas itu adalah investasi di masa depan. Kalau sewaktu-waktu ada badai ekonomi yang menerpa rumah tangga tersebut ya. Jadi selanjutnya juga terkait dengan aturan adat itu juga gak terlalu kaku lah ya. Ada asas mufakat dan musyawarah juga. Jadi angka mahar itu selalu dinegosiasikan secara kekeluargaan di belakang layar sebelum rapat dimulai begitu ya. Jadi biasanya si pihak keluarga dari perempuan ini juga melihat dari kemampuan, latar belakang dan juga gimana nih, serius gak ini si cowoknya, jangan cuman main-main aja ya. Jadi intinya lebih ke asas mufakat dan musyawarah sebetulnya. Jadi bahkan juga ada cenderung yang melihat harga emas yang makin kesini makin melonjak gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga seperti majelis adat di wilayah Aceh ini sekarang lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan pelonggaran ya. Jadi mahar ini distandarisasi di angka sekitar 5 mayam saja. Jadi harapannya apa? Harapannya supaya para pemuda-pemuda ini nggak pada telat nikah gitu ya.

Jadi kesimpulannya apa pendengar dari pembahasan kita di malam hari ini ya? Berat nggak untuk menikahi perempuan Aceh nih? Jadi kalau ditanya sebetulnya berat atau tidak, seberapa berat sih menikahi perempuan Aceh? Jadi itu jawabannya ya kembali ke diri masing-masing ya. Jadi sebetulnya ini bukan soal mahal atau murah ya, tapi ini soal pembuktian tanggung jawab dan keseriusan seorang pria gitu ya. Jadi balik lagi ke si laki-lakinya, ini serius nggak betul cinta nggak sama si perempuan ini ya kan. Kalaupun memang dia sanggup, dia serius, dia cinta sama si perempuan ini, mau 50 mayam atau 100 mayam itu pasti diusahakan. Jadi bukan seberapa mahal atau enggaknya ya, tapi ini soal pembuktian dan juga tanggung jawab si kesiapan seorang prianya itu. Jadi gimana mitos versus realitas pernikahan di Aceh? Jadi untuk teman-teman semua mungkin yang lagi berjuang untuk ngumpulin duit supaya bisa beli emas mayam, ya mudah-mudahan tetap dilancarkan niat baiknya ya. Tapi ya itu tadi, balik lagi gimana tanggung jawab kalian, pembuktiannya seperti apa, serius atau enggak dengan si perempuan itu ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan ditanya seberapa berat menikahi perempuan Aceh, ya itu jawabannya di kalian sendiri. Jadi ini bukan soal mahal atau enggaknya ya, tapi balik lagi ke si laki-lakinya, bagaimana pembuktiannya, tanggung jawabnya, dan keseriusannya terhadap si perempuan tersebut.

ngumpulin mayam demi mayam ya, tentunya demi si dia gitu ya. Jadi tetap semangat, insya Allah mudah-mudahan niat baik pasti ketemu jalan yang baik juga. Ya itulah dia pendengar, pembahasan kita yang singkat ini di malam hari ini ya, terkait dengan seberapa berat tadi topik kita, seberapa berat menikahi perempuan Aceh. Dan itu dia tadi sudah kita bahas singkat saja. Jadi tetap semangat semuanya yang lagi ngumpulin duit demi mayam untuk si dia tentunya. Insya Allah mudah-mudahan niat baik pasti selalu dilancarkan dan dipermudah ya. Kita cukupkan untuk program musik budaya di malam hari ini pendengar. Kita berjumpa kembali di musik budaya edisi selanjutnya tentunya, dan dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi nanti ke depannya. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan insight.

Kita bicara.

Yeah.

Ah, what a good thing.

semua manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan tahta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Jerman vs Curacao langsung dari Stadion Houston. Selamat mendengarkan.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan

الله أكبر. أشهد

kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat pagi kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini. Kita nantikan untuk dapat mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Kingon dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Zulkardi Lanyut. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang jemaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang dingin seperti ini kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar terhadap apa yang kita lakukan. Boleh jadi sebahagian saudara-saudara kita masih dalam selimut, padahal orang tua kita sudah menyampaikan dahulu, apabila kulema muat sobahuin rejekimu ngecicok nikurik. Mudah-mudahan ini berlaku terhadap kita si berhadir pada saat ini. Jamaah yang mulia, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah kurban, menyembelih kurban. Kemudian pada saat ini mungkin efeknya sudah terasa, karena yang saya alami di daerah saya, 100% orang yang berkorban bukan orang yang kaya. 100% saya bisa mengakui, karena saya adalah tidak ada orang yang kaya, tapi orang yang sangat sederhana dan sederhana. Kalaulah demikian, maka berkorban itu bukan karena ada harta, tapi karena ada kemauan. Bahkan kita sama-sama sering pada saat ini mendengar Aceh dalam keadaan masih berduka karena bencana. Tapi bila dibandingkan dengan daerah lain, maka Aceh untuk berkorban itu luar biasa untuk tahun ini. Kalaulah demikian, apapun yang kita kerjakan,

kelima, itulah saudaranya yang sekali lahir. Padahal syariat tidak sebegian. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, untuk membuktikan siapa yang benar, marilah kamu berkorban. Kemudian sama-sama kita maklum, Kabil mengorbankan buah-buahan karena dia seorang petani. Kemudian Habil mengorbankan seekor kibas yang besar karena dia adalah seorang peternak. Kurban pada saat itu diterima dengan tidak diterimanya dapat diketahui pada pagi harinya. Mereka berkorban buah-buahan dan domba. Pagi harinya dilihat, sama-sama disaksikan. Ternyata kurban daripada Kabil masih utuh dan bahkan layu, sedangkan kurban dari Habil hilang, berarti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dasar iri, Kabil mengatakan, qala la aqtulannaka, kamu akan saya bunuh. Tapi dijawab oleh Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang diterima adalah kurban orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang mulia, kurban yang takwa ini akan bermanfaat beribu-ribu tahun kemudian. Kemudian di saat Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada anaknya Ismail, ya bunaya inni ara fil manam anni azbahuka fandur maza tara, anakku, saya bermimpi bahwa kamu akan saya sembelih. Tapi apa jawaban daripada Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, laksanakan ayahanda, insyaallah ayah akan melihat saya orang yang sabar. Hadirin sidang jemaah yang mulia, menurut sejarah Nabi Ismail dengan Ibrahim hanya berjumpa 12 hari. 12 hari cuma mereka berjumpa. Setelah dia tinggalkan dulu di lembah, yaitu di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim berangkat lagi ke Mesir, kemudian sekembalinya dari Mesir hanya 12 hari berjumpa dengan Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, meminta pendapat anaknya untuk disembelih, tapi anaknya dengan rela mengatakan, silakan ayahanda. Kenapa? Ternyata inilah peran daripada Siti Hajar. Di saat belum mereka berjumpa, selalu mengatakan kepada anaknya Ismail, ayahmu anakku adalah orang yang bagus, ayahmu seorang nabi, ayahmu seorang saleh. Itulah yang disampaikan selalu kepada anaknya. Sehingga begitu berjumpa, mantap, terpaut, maka patuh. Inilah mungkin kebalikan dari sebahagian kita pada saat ini. Terutama orang rumah kita mengatakan di belakang kita, amamu payahwin, amamu nahasinimak matanlu, amamu begini, amamu begitu. Begitu berjumpa mereka akan terjadi kebencian. Tapi Hajar tidak seperti itu. Kalaulah demikian, berarti kita akan menjadi contoh. Sebahagian kita masih ada menyuruh anaknya untuk berbuat baik, mengaji, sembahyang, tapi ayahnya masih di meja judi. Bagaimana bisa orang patuh? Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam hanya 23 tahun sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Kenapa? Karena yang menyampaikannya itu al-amin. Yang menyampaikannya itu adalah apa yang disampaikannya itu yang diamalkannya. Kalaulah demikian, kenapa pada saat ini dakwah bermacam-macam kita lakukan? Karena orang yang berdakwah itu lupa dia kepada prinsip bahwa apapun yang disampaikan oleh seseorang, terimalah asal itu baik. Tapi kita sebahagian tidak demikian, melihat dulu siapa yang menyampaikannya. Begitu yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak dia kerjakan, maka kita tidak mau mengamalkannya, bahkan mencemoohkannya. Kalau demikian, marilah kita berdiri. Insya Allah, apapun yang kita sampaikan, kalau kita yang mengerjakannya, ini akan diterima oleh siapapun yang mendengar atau siapapun yang kita ajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini setelah rangkaian ibadah sholat subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya dan juga dari Masjid Agung Ruhama Takengon, sudah kita dengarkan ceramah untuk saat pagi hari ini, kajian pagi ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia.

Hari ini yang baru saja bersama dengan RRI Takengon tengah kami rangkaikan beberapa rangkaian lagu religi ketika melengkapi waktu subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan untuk yang baru bangun tidur disegerakan untuk sholat subuh.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk nanti Anda bisa mendengarkan Warta Tanogayo edisi hari ini 15 Juni 2026. Beberapa rangkaian masih ditempatkan bagi pendengar yang pagi ini sudah bersama dengan RRI Takengon dan tengah ngopi untuk sudah selesainya sebelumnya pelaksanaan ibadah salat subuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
2: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
1: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
2: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
2: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
1: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
1: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
1: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
2: pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dan akan kita dengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon hari ini, Senin 15

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Terkait penanganan pasca bencana, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah terima bantuan dari pemerintah Kota Pematang Siantar. Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Bupati Bandar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bantuan tersebut untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana.
1: Pemerintah daerah Bandar Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bandar Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bandar Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dandim Gayolues meninjau sejumlah titik lokasi di Kecamatan Tripejaya yang akan dibangun jembatan perintis menggantikan jembatan sebelumnya yang rusak atau hilang akibat bencana hidrometeorologi.
2: Dandim 0113 Gayolues Letkol Armed Frandesiapan Eka Saputra memimpin langsung kegiatan pengecekan lokasi pembangunan jembatan perintis di sejumlah desa di Kecamatan Tripejaya. Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu. Pengecekan dilakukan di beberapa titik yang terdampak yakni Desa Rerebe, Setul, Kuala Jernih, Pulau Gelime, dan Uyem Beriring. Jembatan yang sebelumnya menjadi akses utama masyarakat mengalami kerusakan parah akibat derasnya arus banjir dan longsor yang terjadi saat bencana. Dalam kegiatan tersebut, Dandim didampingi oleh Letkol CZI Jimmy Lumban Raja selaku Komandan Batalion Zenit Tempur 16 di Kaanoraga yang akan melaksanakan tugas pembangunan jembatan di wilayah Gayolues. Kehadiran tim Zenit TNI AD diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan akses transportasi masyarakat yang selama ini sangat terganggu. Dandim menyampaikan bahwa pembangunan jembatan perintis merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dengan tersambungnya kembali akses antar desa, diharapkan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat dapat kembali normal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Perumda Tirta Bengi Kabupaten Bandar Meriah terima bantuan 6 ton polialuminium hilloid dari Satgas PRR untuk mendukung pelayanan air bersih.
3: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bengi Bandar Meriah menerima bantuan bahan kimia polialuminium klorida VAC sebanyak 6 ton atau 6.000 kg dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Bencana Hidrometeorologi. Bantuan diterima oleh PLT Direktur Perumda Tirta Bengi melalui Kepala Bagian Teknik Fadli Hasri. Bantuan VAC tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bandar Meriah beberapa waktu lalu. Fadli Hasri menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan oleh Satgas PRR berjumlah 12 ton, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap. Menurutnya, VAC merupakan bahan kimia yang memiliki peran penting dalam proses pengolahan dan penjernihan air baku menjadi air bersih yang layak didistribusikan kepada pelanggan. Ketersediaan bahan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menyampaikan apresiasi kepada Satgas PRR atas dukungan yang diberikan kepada Perumda Tirta Bengi. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat operasional pengelolaan air serta memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Melalui sinergi antara pemerintah, Satgas PRR dan Perumda Tirta Bengi, proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bandar Meriah diharapkan dapat terus berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih, dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tengah menggelar sosialisasi pendidikan dan etika politik bagi masyarakat setempat.
4: Pemerintah Aceh Tengah menggelar sosialisasi pendidikan dan etika politik masyarakat di Gedung Oprum Sekdakap setempat kemarin. Sosialisasi ini untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pendidikan politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya etika dalam kehidupan berdemokrasi. PLT Kepala Kesbangpol Aceh Tengah Iwan Kenangan berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan indeks demokrasi dan harmonisasi di Aceh Tengah.
5: Dengan harapan indeks demokrasi dan indeks harmonisasi di Kabupaten Aceh Tengah dapat terus meningkat. Kemudian juga dengan harapan etika untuk politik kita semakin hari semakin lebih baik.
4: Dalam pelaksanaannya, peserta diberi pemahaman pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan pandangan politik, serta membangun budaya demokrasi yang berlandaskan nilai kebangsaan dan kepentingan bersama. Kegiatan ini, lanjut Iwan, juga menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik yang sehat, santun, dan bertanggung jawab. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap kegiatan dengan hadiah utama door prize 1 unit sepeda motor.
2: Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Care Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan 6 jantung sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen.
6: Kira-kira semalam apa mimpinya? Ada mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh, belum. Obat ini sepeda motor mencari jodoh. Hebat. Ini mas kawin pemberian dari Pak Kapolres dalam rangka ulang tahun yang keberapa? Bayangkara? 80. Namanya Hasanah, tinggalnya di Bebesen, belum memiliki suami. Ini adalah transportasi untuk mencari
2: ibadah. Sementara itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanah Gayu turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menebar sebanyak 10.000 benih ikan di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan tabur 10.000 benih ikan nila di kolam ipal Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah kemarin. Muhsin Hasan menyebut penaburan benih itu untuk mendukung ketahanan pangan tingkat kampung. Pemilihan bibit nila dan lokasi ini katanya setelah melakukan kajian teknis oleh tim dari Dinas Perikanan. Harapannya, kata Wabu Muhsin, Kampung Keramat Mupakat menjadi kampung dan kekuatan pangan mandiri di Aceh Tengah.
7: Kami mewakili Bapak Bupati Aceh Tengah sama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penebaran 10.000 bibit ikan mujair ataupun ikan nila. Jadi sebagai tindak lanjut daripada arahan Pak Bupati pada saat Hari Lingkungan Hidup beberapa hari yang lalu, satu minggu yang lalu, yang harapan kita berikutnya adalah dapat memberdayakan masyarakat dan
4: Wabu Muksin mengatakan aset yang dimiliki pemerintah daerah Aceh Tengah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum. Terlebih katanya aset itu dapat diperuntukkan dalam bentuk produktif yang dapat menciptakan ketahanan pangan desa. Muhammad Sanusi dari Takingon melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh.
8: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Uma meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah berserahan Islam. Haji Uma juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
9: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun wilayatul isbah untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
8: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Uma, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirinya juga menyesalkan beredarnya video mesum ini nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Syeflah Nurdin melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi aman. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.
10: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kota yang berlangsung di Balai Mesraya Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam acara pengukuhan ini turut hadir sejumlah kader seperti Pasha Ungu, Uya Kuya, Eko Patrio, dan panggung hiburan yang dimeriahkan oleh artis nasional Lesti Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pentingnya konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi PAN di Aceh untuk mendongkrak suara pada pemilu 2029 mendatang. Ia mendorong seluruh kader agar bekerja lebih maksimal guna meningkatkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu mendatang apabila seluruh kader partai bergerak secara solid hingga ke tingkat akar rumput. Selain fokus pada penguatan partai, Zulhas juga mengingatkan kader PAN agar terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Ia menilai kepercayaan publik tidak dibangun hanya saat momentum pemilu, melainkan melalui kerja-kerja sosial dan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPW PAN Aceh Nazaruddin Degam menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dan memperbesar basis dukungan partai di Aceh. Menurutnya, kepengurusan PAN Aceh saat ini diisi banyak wajah baru yang didominasi generasi muda. Kondisi tersebut diyakini menjadi energi baru bagi partai untuk meningkatkan kinerja politik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Anggota DPR RI asal Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PAN Aceh. Ia menilai partainya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik daerah, termasuk pernah menempatkan kader pada posisi strategis di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Progres pembangunan baru mencapai 59% karena terhambat pasokan logistik.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulus Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulus Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
12: Saya sengaja berkunjung nih, terus ada sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma 50% ya?
13: 59.
12: Ya, 50% lah. Ini dan tanggal raya besok saya calon kenakan raya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya, masalahnya apa. Mengatakan suplai material, memang harus diakui bahwa Subulus Salam ini kan ada di ujung dunia. Jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan untuk misalnya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja lewat jarak manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah, apalagi besi baja yang berat kan.
11: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulus Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Blodori ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.

Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita terkait penanganan pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah terima bantuan dari Pemerintah Kota Pematang Siantar. Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RI Takengon, selamat pagi. Untuk rangkaian lagu nantinya berlanjut kemudian, kita mendengarkan informasi lagi untuk pagi ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Baik, dan pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Untuk pagi hari ini kita terhubung bersama Mbak Betsy untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mbak, bagaimana untuk informasi cuaca untuk wilayah tengah Aceh hari ini dan juga secara umum untuk wilayah Aceh? Silakan Mbak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG pendengar CRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi Senin tanggal 15 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh, hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Potensi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara antara siang hingga malam hari, sedangkan wilayah Aceh Tengah, Bener Raya serta Gayo Lewis berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan saja. Potensi hujan ini dapat disertai dengan saat petir serta angin kencang. Kemudian untuk angin diperkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Selanjutnya untuk kondisi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 4 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Besar sebanyak 1 titik, Loks Kemawi 1 titik, serta Pidi 2 titik. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, perakiran tinggi gelombang untuk hari ini perairan wilayah Aceh secara umum berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Baradaya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Melaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk selebihnya terkait himbauan, kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon yang rawan tumbang. Untuk selebihnya, masyarakat dihimbau tetap tenang namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi.

0: dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi info BMKG atau bisa juga melalui website cuaca.bmkg.go.id.
1: Mbak Betsy, apakah ini kategori kita sudah boleh antisipasi untuk hidrometeorologi, La Nina juga begitu atau El Nino begitu Mbak Betsy?
0: Baik, sebenarnya secara umum untuk wilayah Tengah Aceh ini beberapa wilayah sudah memasuki musim kemarau ya. Terkait dengan hujan ini utamanya untuk di wilayah hari ini diperkirakan di Aceh Tenggara yang cukup intens. Ini dikarenakan ada gangguan atmosfer seperti belokan angin, kemudian ada gelombang ekuatorial Rossi yang mempengaruhi kondisi atmosfer di wilayah tersebut yang cukup basah. Terkait dengan El Nino serta La Nina, jauh ini kami memantau belum terdapat pengaruhnya untuk di wilayah Aceh ya.
1: Belum ini. Tapi ini akan berlangsung untuk berapa hari ke depan untuk perubahan cuaca kita lagi ini Mbak Betsy?
0: Iya. Betul. Utamanya Aceh Tenggara, Bayu Luas. Kemudian untuk besok itu kok dilihat dari perakiraan hari yang dikerjakan hari ini tadi. Untuk besok utamanya di Aceh Tengah serta Benar Meriah ya, potensi hujannya itu bisa juga mencapai intensitas sedang.
1: Harus kita antisipasi untuk perubahan-perubahan yang begitu cepat ini. Jadi untuk warga kita yang berada di wilayah pesisir untuk menyeberang dan juga melaut boleh dikategorikan juga cukup aman, Mbak?
0: Iya, diperkirakan cukup aman.
1: Baik, antisipasi kita untuk mewaspadai perubahan-perubahan ini. Terima kasih Mbak Betsy untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca untuk hari ini di 15 Juni 2026 untuk acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di rumah maupun di luar rumah.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu toh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Dino!
3: Dino, ada musio! Musio! Musio!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

0: Pendengar RRI Takengona, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali untuk informasi selanjutnya.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

harga bahan pokok penting strategis hari ini 15 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon, untuk komoditi kopi Arabica, untuk biji kering kopi Arabica per kilogramnya dengan harga Rp145.000 minggu lalu, sama halnya dengan minggu ini dengan harga yang sama Rp145.000. Gabah per kilogramnya Rp60.000 per kilogram minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Begitu juga dengan harga kopi Glondong per kilogramnya Rp18.000 minggu ini dan minggu yang lalu. Kopi Robusta biji kering per kilogram Rp60.000 minggu lalu dan minggu ini. Bubuk kopi Arabica per kilogram Rp250.000 minggu lalu dan minggu ini. Bubuk kopi Robusta per kilogramnya Rp150.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama, dan Glondong per kilogramnya Rp11.000 minggu lalu dan minggu

0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Dan pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Beberapa rangkaian nantinya akan Anda dengarkan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Saatnya Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 lawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu.